Well, okay, 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Still with me, Insan Modaya, on Jogging Joget in the Morning. Yap, sekarang Abi mau spill nih ya di interval 2 kali ini. Yang dimana, apa namanya? Abi kutip nih ya, berita lokalnya dari Sukabumi Update. Ini ada berita laka, Insan Modaya. Jadi, ini reminder juga buat kita, supaya kita selalu hati-hati di jalan, cek kendaraan juga, apalagi gitu ya kan, kondisi rem, mesin, udah ganti oli apa belum, gitu ya kan, juga servis belum, terus juga, nah yang paling penting sih siapa yang bawanya juga, gitu ya kan. Nah, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor Honda gitu, Scoopy ya, dan mobil box terjadi di jalan Provinsi Ruas Kabupaten Segaranten, tepatnya di Kampung Cigadog, depan SMKN 1 Segaranten, Desa Kecamatan Segaranten, Kabupaten Sukabumi, minggu kemarin ya, sekira pukul 17. Berarti waktu main abis konser gitu ya. Dan kedua kendaraan terlibat tabrakan secara berhadapan atau adu banteng ya. Akibatnya masing-masing satu orang dari sepeda motor dan mobil box mengalami luka. Keduanya dilarikan ke RSUD Segaranten buat penanganan medis ya. Nah, kalau warga setempat tinggal saksi gitu ya kan, bilang kalau si motornya ini, cuma motornya ini tuh dari arah Segaranten, nah sedangkan yang mobil boxnya tuh dari arah Sukabumi, terus tabrakan lah gitu ya kan. Terus ya dia juga nggak tahu pasti sih kronologinya gitu ya kan, pas melintas tabrakan tuh pas terjadi gitu ya kan. Tapi ya berdasarkan informasi yang diterimanya ya, ini dugaannya tuh ketika mobil box ini hendak mendahului kendaraan di depannya, tapi pada saat bersamaan tuh ada arah berlawanan yang melaju juga gitu dengan sepeda motor. Nah, pas kejadian, petugas Polsek Segaranten melakukan penanganan di lokasi sekaligus mengatur arus lalu lintas ya. Ya, tidak ada korban yang meninggal dunia ini sih, sama daya ini semoga aja langsung cepat pulih ya. Dan kalau dari posisinya sendiri sih kayaknya iya deh, si mobil boxnya ini mau mendahului, tapi dia apa ya, terlalu ini mungkin ya, nggak ada patokan buat nyalip gitu ya kan. Dan ya ini posisinya sendiri ya, si mobil sama motornya, wah ini hancur, ini hancur banget ini. Oke deh, Insan Modaya, that's it. Dan again, jangan sampai apa ya, kayak kecerobohan kita ataupun kayak apa namanya, kayak ego kita gitu, jangan sampai membahayakan orang lain lah ya, Insan Moda. Tapi anyway, buat kamu yang pengen cari info spot kulineran baru yang fix no debat, wajib banget kamu coba minggu ini. Say hello to Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopi tiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng si tetamu, tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
2: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
2: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
2: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Okay, stay with me Insan Muda ya, di jogging juga di the morning. Ya ini Abi mau apa ya Insan Muda? Berita lokal terkininya. Ini ada kabar duka sih ya sebenarnya. Yang gimana ini Abi kutip dari The Stinger ya. Ya, di kompas.com juga sumbernya ini ya. Ada sebanyak 6 orang yang meninggal dunia ya dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September kemarin ya. Basarnas mencatat ada 103 dari total 243 orang yang berada di kapal telah dievakuasi. Nah, dari jumlah tersebut 97 orang dilaporkan selamat, sementara 140 orang lainnya masih dalam pencarian ya. Proses pencarian dan pertolongan masih berlangsung untuk menemukan penumpang yang belum dievakuasi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator 1 Putu Sudayana mengatakan 6 korban meninggal dievakuasi menggunakan TB Mau Hau 9 ya dan TB TCP. Nah, sementara itu seluruh korban yang diselamatkan MV Haida dinyatakan selamat. Putu menjelaskan TB Mau Hau 9 ini membawa 16 orang dari lokasi kejadian. Sebanyak 15 orang dalam kondisi selamat, sedangkan 1 orang ditemukan meninggal dunia. Dan kapal MV Haida ini turut membantu proses penyelamatan dengan membawa 49 orang dari kapal Virgo Transport 8. Seluruh penumpang yang dievakuasi kapal tersebut selamat ya. Sebanyak 16 orang yang dibawa TB Mau Hau 9 ini termasuk 1 korban meninggal. Selanjutnya akan menuju Pelabuhan Tuban. Rencana itu disampaikan berdasarkan informasi dari nahkoda kapal ya. Adapun 87 orang yang dievakuasi menggunakan TB TCP dan MV Haida akan dibawa ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, untuk pencariannya sendiri masih berlangsung. Kapal Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang ya pada Minggu sekitar pukul 2 WITA. Nah, saat kejadian kapal sedang dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin setelah berlayar sejak Sabtu 12 September ya. Kondisi tersebut membuat Basarnas memperkuat operasi pencarian dan pertolongan dengan mengerahkan unsur laut serta udara. Tim SAR gabungan juga masih menyisir kawasan perairan tempat kapal mengalami kecelakaan. Operasi pencarian terus dilakukan untuk menemukan korban lain dari total 243 orang yang berada di kapal Virgo Transport 8. Sebanyak 140 orang masih dalam pencarian. Ya Allah. Ini tuh rame juga ya Insan Muda, bencana-bencana kayak gitu, apalagi yang di apa sih yang di laut bebas gitu kan, itu apa ya namanya, cukup mengkhawatirkan juga gitu loh. Maksudnya kan 140 orang itu banyak gitu loh, dan di perairan yang seluas itu, dan ya pada dasarnya bumi juga ini dikelilingi samudra, terus juga perairan gitu ya kan, yang luasnya tuh ya bahkan belum 100% terjamah sama manusia gitu. Moga aja 140 orang yang masih dalam pencarian itu masih dalam keadaan baik ya, entah itu mereka ditemukannya di pulau mana gitu ya kan, at least selamat lah gitu. Dan penyebabnya sendiri ini kenapa ya, ini badai dan cuaca buruk Insan Muda gitu ya kan, karena di videonya sendiri ini ada animasi kayak badai gitu loh. Yap, dan moga yang apa namanya sudah berpulang ke rahmatullah ya, moga ditempatkan yang terbaik di sisinya, amin. Bahkan ini Abi mau up lagi nih ya, nanti selalu dapat track karena sudah diberitakan dari kemarin ada gempa gitu ya kan, yang ya cukup kuat Insan Muda ya, cukup kuat pas kemarin, tapi Abi bakal cut dulu dengan beberapa track yang satu ini. So have a nice day Insan Muda.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan. Sesuai tenor yang dipilih, proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: the back of my toy car.
1: Oke, yang sama udah still me ya on jogging-jogging in the morning. Kali ini Abi mau spill lagi untuk berita yang mungkin kamu rasain kemarin gitu ya kan. Karena ada gempa yang sebesar 4,3 nih di Kabupaten Sukabumi Cianjur. Ya, Abi mau juga sekalian update ini sama Dani. Sejumlah warga di pesisir selatan Kabupaten Sukabumi dan Cianjur, Jawa Barat melaporkan guncangan gempa pada minggu petang kemarin ya sekitar pukul 17. Warga Cacap Kabupaten Sukabumi menyebut getaran cukup kuat namun singkat sekitar 2 detik nih. Bahkan orang yang Cacap aja ini kaget gitu ya kan karena guncangannya. Hal yang sama juga dilaporkan oleh warga pesisir Surade Kabupaten Sukabumi ya, yang cukup mengejutkan warga di tengah beraktivitas. Ya, ini diduga dari aktivitas tektonik di Laut Selatan Jawa Barat ya, perbatasan Sukabumi dan Cianjur. Melansir dari info BMKG, akun media sosial Info Gempa Dunia, dilaporkan gempa berkekuatan 4,3 magnitudo pada 13 September kemarin itu berlaku di Laut 7,74 Bintang Selatan dan 16,5 Bujur Timur nih ya, 83 km selatan Kabupaten Sukabumi, Jabar dengan kedalaman 23 km. Nah, belum ada informasi lanjut terkait sumber pemicu gempa kali ini nih ya. Namun dari kedalaman hiposentrumnya, ini diduga dipicu sesar lokal yang berada di perairan atau laut selatan Jawa Barat ya, Kang Muda. Bahkan ini ada beberapa peringatan nih sama Muda dari BMKG juga gitu loh. Yang disebut apa sih, gempa megatrust gitu ya kan, nah selat Sunda apalagi ini ya, yang berpotensi tsunami dengan berkekuatan 8,9 ini karena memang udah gempa di mana-mana gitu yang samudaya. Bahkan impactnya tuh yang di Banten yang samudaya, ini gempanya tuh yang di Banten tuh, jadi yang paling parah tuh di Pandeglang, Serang, Cilegon, Lebak gitu ya. Untuk Lampung, Lampung selatannya di pesisir barat ya, terus juga di Lampung baratnya Teluk Semangka dan Teluk Lampung. Jakarta juga kena yang samudaya, di Jakarta Utara tuh yang terparahnya. Untuk Jabar, Sukabumi, Cianjur dan juga Bogor. Kalau Cianjur juga kerasa gitu ya kan, padahal itu di selat Sunda gitu ya kan. Ini udah gempa di mana-mana, dan juga banyaknya berita-berita ironi yang berseluruhan gitu yang sama udah. Ya, yeah, I hope this planet will be healed as soon as possible. Pokoknya semoga yang emang diberitakan gitu tidak benar, mungkin yang lebih tidak benar sih, gak akan terjadi gitu loh. Harusnya benar ya benar gitu ya kan, di sumbernya juga BMKG gitu ya kan. Tapi ya baik lagi, kalau misalnya apa namanya, ada harapan gitu ya kan, apakah bisa gitu kan, ya pastinya kalau ada harapan, karena ini potensinya tsunami loh yang sama deh. Ini warning aja gitu yang sama deh, supaya kamu lebih aware lagi dan juga ada persiapan gitu, apakah ada pergerakan khusus gitu ya kan dari pemerintah pusat terkait berita ini. Kayaknya ada pencegahan gitu ya kan, belum ini beneran terjadi gitu, karena ya udah diberitakan juga gitu loh dari sumber yang emang apa namanya, akurat gitu. Oke deh, Bi mau ini nih, apa namanya, mau spill berita, ambil ke berita sih yang sehe-sehenya ya, ini Abi cantumin sih kayak question box gitu, kayak spill your breakfast. Nah, ini Insamoda sarapannya tadi sama apa aja? Kalau Abi tadi sarapannya sama apa sih, ayam celup gitu loh, sama apa ya, kayak chicken pop ya Abi. Proporsi jangan diteru ya. Ini ada Kenko 2840, sarapannya sama roti manis plus kopi. Wow, ini riko-riko lambung ini ya. Deshek juga nasi kuning katanya. Terus juga dari Citra Gap, telur dan jus tomat. Ini sehat banget ini telur dan jus tomat. Ada Sita Latifa, nasi uduk juga nih ya dari Liki Lontong Kari. Ini sarapan-sarapannya. Apapun sarapannya insya Allah mudah, yang penting mah keisi aja ya. Daripada ntar lemes pas aktivitas gitu ya kan, ngantuk juga. Boleh ngopi tapi ya kepagian gak sih? Tapi it's okay gitu ya kan. Lagi itu apa namanya, ya bikin bikin mood kamu naik lagi, terus juga bikin kamu apa namanya melek gitu ya. But anyway, have a nice day.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Well, okay, nah itu Pantry NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Terasa kita sudah di penghujung acara. So thank you buat kamu yang nyimak acara jogging bareng abis sampai selesai. Dan maaf dari abis jika ada salah kata selama siaran ya. Pokoknya have a nice day. Dan juga semoga aktivitas kamu lancar hari ini. Di hari Senin ya, aduh hari yang horor sekali. But ya, yeah, abis ini ada acara menarik lainnya. Pasti gak kalah seru. Dan abis yang bertugas di sini sementara izin membantu dong siar. And I'll see you again. Adios.

Hello kayo, 92.3 MBS FM, School News number 1 hits and music station. Once again, good looking and good morning. Yoi, abi lagi ya. Yang kali ini temenin kamu selama 2 jam ke depan di acara Indonesia Satu Aja. Of course, dengan track-track Indo only 100% ya, sampai jam 11 siang. Dan buat kamu yang pengen requestin, tinggal cantumin di Facebook NBS Radio dan juga Instastory NBS Radio. Dan jangan lupa juga follow sosmed NBS Radio ya. Dan yap, Abi nanti juga bakal live di TikTok NBS FM. So stay tuned.

Mungkin yang baru lulus sekolah, lulus kuliah, terus kayak teman-teman kamu udah pada misah gitu ya kan, setelah kelulusan selain lagu ini gitu kayak oh my god, ini dunia udah berputar begitu cepat dan juga kita udah mulai menua gitu ya kan, dan udah menjalani kehidupannya masing-masing gitu. So ya, buat yang baru ngerasain gitu ya kan, kayak susah nyari kerja ataupun arah kamu mau kemana gitu ya kan, ketika masa kamu udah abis gitu loh di sekolah ataupun di kuliah. Ya, pokoknya good luck ya. Moga kamu menemukan apa yang kamu cari, terus juga kamu menemukan arah kamu sendiri gitu. Oke, enough talking, dan kita langsung ke requestan. Di sini ada siapa nih? Bentar, wait, ini di Instagram ada Izarin, katanya pengen lagunya dari Akaterimas yang egocentris, hashtag non abicerik. Woi deh, ini yang belum nonton konser kemarin kayaknya ini. Oke, egocentris aman ya. Aman banget, udah habis simpen juga di tag pertama. Dan next ini dari Ezator, pengen lagunya dari Alna Whisper Lalu Biru. Oke, aman ya. Dari Mike Catch Create, katanya pengen lagunya Terpesona dari BCL Josh Flow. Kita punya dari Isyana, Terpesonanya mau yang lain enggak? Enggak punya, lagunya. Kalau Kak siapa tadi, Mike Catch Create ya, pengen request ulang juga boleh ya, abis tunggu.

Oke, kita next lagi. Dari Aulia, pengen lagunya dari Afgan katanya, yang Lenggang Puspita. Oke, aman banget. Next, ya ini di Facebook dari Fitri Haryati dari Cikarat, pengen request lagunya Eren, Pergi Tanpa Alasan Atau Enggak, BCL Cinta Sejati. Sayang spesial buat anakku dan suami ya. Dan Abi makasih. Yo, dari Betik kemarin juga ya, hadir Medan City. Oke, aman ya. Udah ada beberapa track juga yang sambudah, tapi sebelum ke lagu Abi punya promo menarik buat kami sambudah. Yap, yang buat cari HP baru. Ada si Mastel Solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah, bisa. Mau cicilan, bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD, bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya. Si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di si Mastel. Is TV, Smart TV maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Rukun nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Wafisya di 0857 21621 621. Senangnya belanja di si Mastel.

Oke, Insan Muda masih bareng Abia di acara Indonesia Satu Aja. Dan sekarang udah jam 9.44. Next lagi untuk bacaan requestan kamu. Dan makin siang makin panas nih Insan Muda. Wih, hot jelotot. Kayaknya sambil minum es jeruk sabi kali. Dan ini udah ada requestan juga di, bukan Instastory sih, lebih ke di TikTok ya ini. Dari siapa ini, username-nya Udang Keju ya. Pengen lagunya Cell on Seven, Memory Baik. Terus juga ada si Fabian, terus juga Cina Grace. Kita gabung ya sama yang di apa namanya, Facebook. Ini ada Bawaiso juga dari Gianyar Bali hadir, dari Soca juga ini ya. Banyanegara hadir, dari Dumayanto juga Sumut hadir, dari Ella Ella. Selamat pagi Abi, request lagunya Rosa Cinta Dalam Hidupku. Aman ya, udah habis simpen nih ya. Ini kita selang-seling sama yang request ini. Kita taruh di kedua aja kali ya. Terus juga dari Itnai juga Gunung Cepu, Senang Kasih Ciamis hadir. Makasih Bang Abis, asal udah makin sukses. Amin, thank you. Oke, sudah ada beberapa track juga yang saya buat. So, buat kamu pengen requestin lagi, boleh ke live TikTok Abi NBS Radio.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Terasa kita udah di jam 10 lebih 10 nih ya, udah sejam berlalu gitu. Udah interval kedua juga. Dan ya, makin siang dan makin panas. Ini tanggal 14, ya udah pertengahan di bulan September 2026. Pengen yang segar-segar gitu, kayak apa yang segar ya? Kayak jus buah gitu, kayaknya enak gak sih? Aku tuh kayak lebih suka apa sih kalau siang-siang tuh jus Sunkist itu loh, tapi gak ditambahin apa-apa. Kayak pure ya Sunkist yang di blender terus dikasih es gitu, itu enak banget sih. Biasanya kamu kalau panas-panas gini biasanya minumannya apa atau menunya apa gitu, atau cemilannya gitu, apakah es krim kah atau minuman yang dingin kah? Anyway, di sini ada requestan ya. Ada Arkadia Phoenix, selamat pagi NBS, aku mau lagunya Rem Laude yang Ikro, salamnya buat suami dan semua pendengar radio NBS saja. Makasih Abi. Yo, aman sekali ya. Ini Abi simpen juga, ini di selang-seling ya. Ini ada yang request Nabila Takia juga nih, yang tak semudah membimpa. Paling kedua ya, Arkadia Phoenix. Terus juga ini ada yang request lagu Adera, Lebih Indah. Oke, aman banget ya. Dan satu lagi, ini ada requestan juga di Sasori. Di Alpen NLV pengen lagunya katanya. Dari The Milo. Down-down ranting menuju surga. Oke, aman banget ya. Sudah ada beberapa track juga yang sama. So let's start with Nabila Takia, tak semudah hom bimpah.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, Insan Muda masih bareng Abi ya di acara Indonesia Satu Aja. Ini last but not least ya untuk bacaan requestan kamu. Dan kita langsung aja ke Insta Story ya. Ini di Facebook udah habis nih.

sih ya, susah banget ya namanya. Pengen lagunya Daun Jatuh ya, yang Resah Jadi Luka. Oke, aman banget ya. Dan next lagi nih, Diram dan NS underscore, pengen lagunya Hal ya, yang singlenya L. Ini lagunya galau-galau semua. Next, ini ya dari Bang siapa nih? Bang N Andre 12, pengen lagunya dari Hindia katanya. Yang singlenya Ramai Sepi Bersama. Okay, aman banget. Ini sudah ada beberapa track insan muda ya, dan ini sampai closingan juga cukup. Dan yep, buat kamu mungkin bingung nyari makan siang gitu ya kan, atau pengen nyari info spot kulineran nih ya yang baru nih, fix no debat dan wajib banget kamu coba minggu ini. Say hello to Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopitiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik, tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, pinting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, di sisi resign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi, ajak temen, relasi, keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

Well, oke, okay. 92.3 NBS FM, Skobimis number 1 hits music station. Terasa kita sudah di penghujung acara Insan Budaya. So, thank you buat kamu yang nyimak. Dan mohon maaf jika ada salah kata selama habis siaran. Habis ini ada acara

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
2: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Miliki Lemon 92.9 FM Sukabumi number one hits music station. Hai, selamat siang sama The Heart Today dan kembali mudara Kevin yang temenin kamu di Apple episode ini. Dan aku temenin kamu sampai jam 2 siang dengan informasi viral tentunya dengan lagu-lagu enak yang temenin kamu dan waktu makan siangnya kamu hari ini. Sama udah. Enjoy the song.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

broken when he's gone. Cuy dari Sam Smith with When He's Gone, Isa Muda, dan yang mana track ini tuh track puncak ya, sama di Wesley Song ya, di minggu ini ya. Dan kali ini Isa Muda aku bakalan bahas informasi viral yang itu lagi rame banget jadi bahan perbincangan Isa Muda, dikarenakan memang absurd banget sih. Nah jadi Isa Muda, ngomongin soal perayaan Maulid Nabi, biasanya itu kan dirayakan dengan tema-tema keagamaan, dengan tema-tema yang Islami. Tapi bagaimana jadinya nih kalau acara Maulid Nabi ini tuh malah jadi perayaan karnaval dengan tema satanik? Aneh banget memang ya Insan Muda. Jadi ada karnaval di Pekalongan yang mendadak ramai di perbincangan setelah sejumlah video penampilannya itu beredar di media sosial Insan Muda. Dan di dalam video yang beredar itu ya, terlihat peserta itu mengenakan kostum menyerupai sosok iblis. Ada pula juga adegan teatrikal penyembelihan kambing yang kemudian ini bikin sebagian orang nih menyebut ya pertunjukan itu mirip dengan ritual satanik. Bahkan di luar acara ini pun kayaknya ini tetap kayak satanik kelihatannya, bukan kayak karnaval yang samudah. Mana ini diadainnya dalam keadaan Maulid Nabi, kayak too much banget gitu, berbanding kebalik banget dari yang seharusnya. Dan pertunjukan ini juga merupakan bagian dari Simbang Kulon Night Carnival atau SKNC 2026 di Desa Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, yang digelar di hari Kamis tanggal 10 Insan Muda. Namun istilah satanik sejauh ini itu merupakan narasi yang muncul di tengah perbincangan warganet sih. Panitia juga menyebutkan kegiatan itu sebagai bagian dari tradisi masyarakat katanya, dan rangkaian peringatan Maulid Nabi dengan berbagai pertunjukan kreasi dari peserta karnaval. Dan kalau menurut kamu gimana ya Sam Muda ngelihat simbol-simbol seperti ini dalam keadaan Maulid Nabi, ada karnaval, tiba-tiba ngambil tema satanik, pakai kostum-kostum macam-macam iblis, Baphomet dan lain hal, ada altar pentagram terbalik, ada lilin mengelilingi pentagram dengan pemotongan kambing asli yang Sam Muda. Jadi ritualnya tuh benar-benar si kambingnya dipotong di situ, bukan kambing-kambingan tapi emang kambing asli, terus diambil jeroannya, terus jeroannya tuh diangkat-angkat gitu, kayak too much banget untuk acara seperti ini. Why? Kenapa harus seperti ini? Kenapa enggak acara-acara yang seharusnya aja kayak sejarah nabi-nabi lah, cerita-cerita zaman dulu itu bisa banget Isa Muda, dan rasanya lebih masuk gak sih Isa Muda untuk tema karnaval yang aku sayangin gitu. Dan orang-orang juga di komen-komen ini bener-bener miris banget sama hal seperti ini gitu Isa Muda. Banyak yang bilang ritual ini sangat menakutkan gitu. Bahkan ini udah dinotis juga loh sama influencer-influencer di luar negeri sana, yang mereka juga kaget kok bisa-bisanya ada adegan seperti ini gini sebenarnya. Itu adegan ritual pemujaan setan bisa dibilang. Dan yang pasti Samuda, informasinya sampai aku bacain sekarang ini masih ramai banget. Jadi mungkin nanti bakalan lewat juga di FYP-nya kamu. Samuda, kalau menurut tanggapan kamu gimana nih kalau seandainya video ini lewat di berandanya kamu? Apakah menurut kamu ini hanya karnaval biasa aja atau ada agenda lain yang terselubung di sini?

0: Ede, mantep be.
1: Mantep apanya? Sakit perut gua.
0: Ya Ella udah ya bilang kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak, Yom.
0: Ya elah, yaudah deh, kita ambil antrian obat dulu deh kalau gitu.
1: Ah, ambil antrian obat gimana? Kita ini kan dari Faskes jauh. Udah gitu juga, kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak. Lama ngantrinya lagi.
0: Ya elah, be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang, be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
1: Ah, pakai apa?
0: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone. Aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di-download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh, keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
1: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang, udah bisa dapet antrian ya?
0: Bisa, terus sekarang berobat gak perlu lagi bawa berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya.
1: NIK doang?
0: Udah gampang, sekarang berobat ke BJS.
1: Iya, kalau gitu gue coba.
0: Iya, ntar no, dibedah no perut nama dokter no.
1: Ah, keluar apa nih?
0: Durian.
1: Baru kan gue kebon.
0: Oh, makan durian sama kulit-kulitnya, kayak makan nasi padang. Wah.
2: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
3: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
2: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
3: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
2: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

We look only one 92.5 Best FM dan semoga kamu masih aku temenin di FYP for your page. Insya muda buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Masnel nih, solusi buat insya muda yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga. Si Masnel adalah tukar handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Masnel juga ada handphone saya. Kalau HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di si Masnel. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya dijamin terlengkap deh. Dan gak hanya itu ya, pelayanan juga ramah-ramah sama mudah, jadi segera kunjungi si Masnel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Dukuh nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Masnel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputaran smartphone, Instagram, dan TikTok si Masnel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-216-216-21. Senangnya belanja di si Masnel.

Ya lebih dari justru Lucy sama udah baik hati dasar kamu baik hati baik tapi udah jadi mantan gimana ya sama udah agak susah sih mau balikan lagi juga sungkan ya tapi rasa ingin kembali ada pernah gak sih kamu di posisi kayak gitu sama udah. Ya dan sekarang udah jam 12.48 sama udah yang belum makan siang ayo makan siang dulu karena apa namanya kita tuh butuh banget yang namanya tenaga sampai nanti sore ya. Jadi kita harus makan siang sama udah ayo makan dulu istirahat dulu kalau bisa sama udah makan makanan yang bergizi dan seimbang juga ya jangan sebelak terus. Dan sama udah aku ada kabar nih yang itu sedih banget sih. Jadi sejak pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya ada ibu-ibu semuda yang meninggal dan itu saat sedang antri ini beli Pertalite ya semuda tapi kehabisan. Ini sedih banget sih. Memang kalau kita lihat fenomena sekarang di SPBU tuh lagi penuh-penuhnya ya orang-orang yang antrian beli Pertalite ya semuda. Dan ini kabarnya sejak jam 10 waktu Indonesia Tengah, sang anak ini masih mengantri BBM Pertalite di salah satu SPBU di Sulawesi Selatan ya, yang tengah dilanda kelangkaan BBM memang di sana yang semuda di Sulsel ini. Jadi sang anak ini baru ngedapetin kabar Pertalite ini habis usai lama mengantri dan ini tuh tepat ketika sang ibu tuh keburu menghembuskan napas terakhir. Semuda sedih banget sih, beruntung ada warga baik hati juga yang akhirnya memberikan bensin ya meskipun terlambat. Dan ini tuh fenomena yang haru sama muda. Aku ngelihat juga beberapa orang dengan kejadian yang saat antri isi bensin ini banyak banget yang ada kejadian sama muda. Ada yang kepanasan juga. Banyak orang yang menyarankan kenapa sih gak beli round 92 ya mungkin lebih cepat lagi untuk antriannya. Tapi kan di sisi lain gak semua orang itu cukup mampu ya untuk membeli bensin yang lain nih samuda. Walaupun sebenarnya Pertamax ini gak antri ya, cuman beberapa orang juga mempertimbangkan. Cuman beneran sedih ini sih samuda kalau ngelihat keadaan yang ibunya sampai meninggal ya. Nungguin anaknya yang antri beli Pertalite saking ya panasnya mungkin di sana ya samuda, belum lagi lama ya. Dan semoga sang ibunya meninggal dalam keadaan terbaik di sisinya yang semuda. Terus juga hal serupa semoga gak terjadi lagi. Semoga BBM gak langka kayak gini lagi. Soalnya cukup berdampak sih yang semuda buat keseharian. Dan juga buat waktu. Banyak orang yang mungkin waktunya jadi habis buat isi bensin aja. Yang tadinya harusnya buat usaha, buat belanja dan lain hal yang semuda. Cuman jadi habis-habisin waktu di SPBU. Terkadang

Insan Muda ada juga orang yang udah antri lama banget berjam-jam, panasnya Insan Muda dijabanin, tapi pas udah nyampe ternyata bensinnya habis juga di SPBU-nya. Ini fenomena yang sedih banget sih Insan Muda kalau kita ngelihat saudara kita yang ada di Sulawesi sana ya, lagi langka-langkanya bahan bakar minyaknya di Insan Muda.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Warga Sukabumi, stop dulu scrollingnya sebentar. Ada info nih, spot kulineran baru yang fix no di Batu Aci banget kamu coba yang semuda. Say hello to Grand Opening Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham ya, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini tuh terbuka banget buat umum. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas cafe, kopitiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan juga tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini tuh beneran nyaman banget dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Nggak usah wacana lagi sama udah ajak temen, ajak relasi, ajak keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

Tracknya dari Raim Laude Menari-nari Insamuda ya. Apakah kamu suka bernari-nari Insamuda? Bagus sih, gak apa-apa. Asal jangan menari di atas penderitaan orang lain, cila. Atau lari mungkin Insamuda. Lari dari kenyataan. Ngomongin soal lari Insamuda. Jadi lari itu sekarang di olahraga yang digemari loh Insamuda. Jangan salah, orang-orang tuh udah mulai pada tahu manfaat badan yang bugar gara-gara kita sering olahraga lari ini. Apalagi buat yang kardio nih, oke banget sih Insamuda. Ngomongin soal lari Insamuda, mungkin di bayangan kita selama ini outfitnya harus culture, terus lagi sepatunya nih biar jadi pelari yang handal itu kita harus punya sepatu plat karbon yang mahal itu loh. Pasti di bayangan kita kayak gitu kan Insamuda. Tapi nyatanya enggak. Yang penting adalah tekad. Kenapa aku bilang gitu? Karena ini ada video viral Insamuda, ada seorang kakek-kakek ya. Kakek-kakek di Filipina Insamuda yang dia tuh hanya pakai sepatu olahraga seadanya. Bisa dibilang sepatu itu udah rusak parah yang banyak jahitannya di mana-mana Insamuda. Bener-bener kayak benang aja kelihatannya. Kakek-kakek ini tuh yang sebenarnya usianya 75 tahun dan dia tetap menyelesaikan lari maratonnya sejauh 21 km loh. Salut banget. Jadi yang sebenarnya garis finish half marathon 21,1 km ini menjadi saksi momen yang luar biasa sih yang Samuda. Keruben Abalaga ya, seorang kakek berusia 75 tahun asal Filipina, dia tuh berhasil meneruskan lari waktunya itu 1 jam 56 menit 29 detik yang Samuda. Catatan waktu yang bahkan melampaui banyak pelari muda loh. Namun perhatian itu bukan soal umurnya yang udah 75 ini, bukan. Perhatian dunia tuh gak hanya tertuju pada kecepatannya, usianya juga, tapi pada kakinya yang semuda. Jadi Pak Kerubian ini tuh punya sepatu yang udah tua banget, udah rusuh dan berlubang-lubang yang semuda. Beberapa lubang itu bahkan sengaja ia potong sendiri demi sirkulasi udara gitu. Alih-alih ya membeli sepatu baru, ia tuh memilih sepatu itu karena kerasa paling ringan juga dan cukup familiar di kakinya. Nggak tahu sih dia ada histori apa dengan sepatu itu. Yang pasti sepatunya udah bener-bener nggak layak pakai. Dan ajang lari yang diikuti bukan sekedar lomba aja, melainkan misi sosial juga untuk menggalang dana bagi penderita kanker payudara loh Insamuda. Dan ketika fotonya tersebar, orang-orang tuh ya tersentuh juga hatinya Insamuda, karena sepatu tua itu membuktikan ya satu hal, yaitu yang membawanya sampai ke garis akhir itu bukanlah perlengkapan yang mahal, melainkan ya tekad yang nggak tergoyahkan. Yang ini yang dipunyai sama kakek satu ini Insamuda. Dan kakek itu mampu menembus batas ya dengan sepatu yang sebenarnya nggak layak buat lari, bahkan buat jalan pun kayaknya kita nggak sanggup deh sama kalau buat pakai sepatu kayak gini. Berarti ini jadi bukti juga bahwasannya yang penting kita punya tekad gak sih Samuda. Jadi hal-hal yang seharusnya enggak dipikirin gitu kan, kayak kita harus beli sepatu semahal apa buat memulai olahraga, enggak. Kita harus memulai dari apa yang kita punya dulu aja Samuda. Kalau misalkan kita udah punya rezekinya, kita bisa beli sepatu yang lebih proper juga buat lari. Kalau ada rezeki lebih lagi, beli plat karbon biar lebih oke. Tapi

yang penting mah sehat gak sih, sama udah gak harus se-culture itu ya. Ini buktinya kakek-kakek 75 tahun aja dia bisa dengan sepatu seadanya ya. Enggak menutup kemungkinan Insan Muda kita tetap bisa olahraga. Oke, Insan Muda, dan ternyata udah di pengunjung acara juga. Kevin di sini harus undur pamit dari ruang dengar kamu. Thanks for all yang udah stay tune, and sorry to say kalau ada salah-salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Bye-bye.

been looking only one 92.9 FM Sukabumi number one hits music station. Hai, selamat siang, sama dengan today dan aku kembali mengudara di sini Kevin Pratama di NBS Daily Top 30 Countdown the Best Chart Show in Town. Dan kita bakalan hitung mundur sama dengan trade terpanas edisi 14 September 2026 dan langsung aku preview di urutan ke-30 sebagai new entry for this week. Wisnu Santika featuring Tiara Andini dengan track berjudul Sumpah Percuma.

Ya wis tuh Santika dengan karakter yang EDM banget digabung dengan suara Tiara Andini yang ngepop banget di samudra pop ballad abis, dan jadilah mahakarya yang menurut aku tuh bener-bener keren banget sih. Samudra lagu Sepa Percuma sendiri ini menceritakan tentang seseorang yang sangat berambisi gitu loh buat mengejar mimpi dan kesuksesan. Tapi dibalik pencapaiannya, dia tuh kayak ngerasa kosong gitu karena gak punya cinta dan seseorang untuk berbagi kehidupan di samudra. Pada awalnya sih ia berusaha untuk meyakinin diri bahwa ia tuh gak takut sendirian dan mampu juga menghadapi kesepian selama dunia dan mimpinya tuh berhasil ia genggam. Tapi samudra pas malam tiba, suasananya itu jadi sunyi, terus rasa sepi itu semakin kerasa juga. Akhirnya ia mulai merindukan pelukan, genggaman tangan, serta kehadiran seseorang yang dapat memberikan ketenangan dan juga rasa nyaman gitu loh samudra. Dan salah satu track belakangnya dari Wisnu Santika Putri Tiara Andini ada Nabila Taqiyah di urutan ke-9 dengan track barunya berjudul Tas Semudah Home Pimpa.

Lagu tak semudah Home Pimpa yang semudah lagu tentang penantian cinta gitu loh. Rasa rindu dan sadar juga bahwa hubungan percintaan itu gak semudah dan juga sesederhana permainan anak-anak gitu loh. Ini merupakan metafora yang semudah dalam permainan anak-anak kan. Home Pimpa itu tuh aturan penentu juga yang semudah. Perannya itu sangat sederhana dan juga cepat. Tapi di lagu ini itu maknanya lebih dewasa lagi yang semudah. Ya pasti perasaan, kehilangan, perpisahan dalam cinta nyata itu gak bisa ditebak. Gak bisa diputusin semudah membalikan telapak tangan gitu loh samuda. Kayak Home Pimpa kan kita balik-balikkan tangan kan samuda, siapa yang putih, siapa yang hitam. Nah kalau dalam kisah nyatanya ternyata cinta tuh gak semudah Home Pimpa samuda. Sulit banget buat ditebak dan dirasakan samuda. Bahasa cinta tuh bahasa yang sulit juga buat dimengerti kan. Dan ini juga menggambarkan penantian yang bertepuk sebelah tangan gitu loh samuda. Seseorang yang terus menunggu kekasihnya kembali, berharap pasangannya itu ngerasain hal yang sama. Tapi ternyata beda samuda. Cintanya itu gak bisa dipaksakan ya. Satu trik lagi bakal aku preview. Dan ini Indolist track terbarunya dari Juice Lucy yang rilis di Jumat kemarin. Di tengah huru-haranya, track berjudul Baik Hati.

0: Memang samudra secara garis besarnya ya, aku ambil benang merah. Justru itu lagu-lagunya tuh lebih ke gamon gak sih? Tipikal orang yang gagal move on. Dan termasuk lagu Baik Hati ini, samudra lagunya juga tentang gamon. Kayaknya 90% gamon gak sih lagu-lagu Justru sih? Dan lagu Gagal Move On sendiri ini samudra lagu berjudul Baik Hati, yang mana itu menceritakan seseorang yang dia tuh sulit move on, sulit banget ngelupain mantan kekasih. Karena apa? Karena mantan ini baik hati, mantan kandung ini. Jadi baik hati di sini tuh ya, walaupun udah jadi mantan dia tapi tetap mempesona, tetap baik, ingin nyoba untuk ngebenci sebenarnya, tapi susah karena mantannya itu sikapnya tetap manis walaupun udah jadi mantan. Wah, dilema ya yang samuda. Kita mati-matian buat bikin dia benci sama kita, ternyata susah banget nih. Kita enggak bisa benci sama dia. Ditambah lagi dia ada mulai tumbuh-tumbuh cinta, samuda, cinta bersemi kembali. Gara-gara ya sebaik hati itu. Berarti enggak ada salahnya ya kalau misalkan kita putus terus blokir-blokiran. Soalnya kalau kayak gini jadinya susah nih samuda, mau ninggalin mau pergi pun rasanya ingin kembali. Dan samuda, aku bakalan puterin track lengkapnya di sini. So, stay tune terus bareng aku samuda di NBS Daily Top 30 Countdown the Best Chart Showing Time.
1: New entry for this week.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Good luck everyone, 92.9 Best FM Sukabumi number 1 hits music station. Dan sampai sekarang udah jam 15:03, aku masih temenin kamu di sini. GNBS Daily Top 30-nya, kita lanjut preview lagi sama udah di urutan ke-12. Kita punya tracknya dari salah satu talentnya Hits Record, ya ini tuh lagu debutnya dia, 100 Hidup Lagi dari Medra, dan ini dia preview-nya.

Ya, lagu yang disukai oleh May Dragon tentunya Samuda, karena biasanya May Dragon request lagu ini di NBS. Lagu yang ini tuh rekomend juga buat kamu dengerin nih Samuda, karena ini lagu buatan Maidra barengan Happy Andromeda dan Jayan Prayastri Nanda. Bayangin loh Samuda, di lagu debutnya aja Maidra ikut nulis di sini Samuda. Dan ya pasti ini tuh bukan soal cinta romantis aja, tapi ngegambarin seseorang yang tetap memilih orang yang sama sebagai pasangan hidupnya, bahkan jika diberi kesempatan untuk menjalani hidup berulang kali gitu loh Samuda. Makanya kenapa di sini ada metafora 100 hidup lagi. Jadi dia mau 100 kali dikasih nyawa pun dia bakal pilih orang yang sekarang lagi sama dia, saking cintanya. Dia tuh benar-benar pengen ngabisin seluruh perjalanan hidup bersama orang yang dia cintai gitu loh Samuda. Benar-benar definisi cinta yang sangat manis ya. Dan satu track di belakangnya dari Maidra Indolis, tracknya dari Roni Parulian di urutan ke-11 dengan Tribe Judul Walls, Akhir Zaman.

Ya, was akhir zaman dari Roni Parulia, Nisa Muda, lagu yang menggambarkan tentang dua orang yang saling mencintai. Yang cintanya tuh bener-bener tahan gangguan, Nisa Muda. Jadi saking cintanya ya, sekalinya dunia pun diibaratkan lagi hancur-hancurnya sedang chaos, mereka bakal tetap bernari, Nisa Muda. Bernari was di tengah kekacauan, dalam artian ya gak peduli apapun yang akan terjadi, mereka ngerasa mereka tuh saling melengkapi, cintanya setara, dan mereka gak bisa terpisahkan. Seperti itu yang sebenarnya untuk metafora yang diambil dari lagu Was Akhir Zaman ya, dari Rudy Parulian di bawah naungan Universal Music Indonesia. Dan lagu selanjutnya sama di urutan ke-10 ada Tulus dengan di bawah naungan labelnya sendiri, yaitu Tulus Company. Lagu Teh Hijaunya masuk di urutan ke-10 untuk minggu ini.

Ya, sementara aku bakalan puterin sampai sini dulu sama dia. Tapi sebelum aku lanjut untuk puterin track lengkapnya, aku mau ada informasi buat Samuda yang lagi cari-cari HP baru nih, Samuda. Ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi, dan selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second. Loh, HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di si Mastel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya dijamin terlengkap deh Samuda. Dan gak hanya itu ya, pelayanan juga ramah banget. Jadi yuk segera kunjungi si Mastel sekarang juga, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Cimangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputaran smartphone, Instagram dan TikTok si Mastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857 216 21621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

6.

Sing dari Samuel Cipta Jagat Rasa yang ada di urutan keempat. By the way, semoga kita udah di penghujung acara dan aku bakalan preview 3 track puncak di minggu ini di edisi 14 September. Dan aku bakalan preview di urutan ketiga ada Indolis tracknya dari Nabila Takia, Cegel.

Lagu dari Nabila Cakeng, kemudian lagu ini tuh POV seorang wanita ya, yang dia tuh bercerita tentang seseorang yang sedang berada di fase jatuh cinta gitu ya, sama dia. Bukan sekedar perasaan suka aja, tapi Cegil juga sebenarnya ngegambarin keinginan untuk menjalani hubungan yang lebih serius lagi dan harapan yang untuk menua bersama gitu loh ya, sama dia. Jadi bener-bener pengen long term gitu loh. Dan dalam siaran resminya sendiri waktu awal-awal lagu ini dirilis, di sini Nabila bilang Cegil ini tuh tentang seseorang perempuan yang dia tuh jatuh cinta, yang tekadnya tuh gede banget untuk bisa bersama dengan orang yang dia suka selama-lamanya. Tapi bagus gak sih yang sama muda, soalnya cintanya jadi effort gitu kan. Daripada orang yang kita kejar-kejar, walaupun kadang diterima, khawatirnya effortless. Tapi kalau Cegil kayak gini, yang kayaknya cintanya full terus gak sih yang sama muda. Soalnya dia perjuangan kita itu ya se-nyegil itu, cia. Dan ya pasti sebenernya lagu ini udah bertahan selama beberapa minggu di chart NBS. Dan untuk hari ini itu ada di urutan ketiga, sama muda Nabila Taqiyah dari label Universal Music Indonesia. Satu track belakangnya dari Nabila Taqiyah, Indo Listrengnya dari Ziva Magnolia, Pelindungmu.

Ya, pelindungmu dari Ziva Magnolia yang semuda. Ini bukan sekedar lagu romantis-romantis aja yang semuda, tapi lagu ini tuh bercerita tentang janji untuk mencintai, menjaga, dan menemani seseorang sepanjang hidup. Dan tokoh dalam lagu ini, dia tuh bersedia gitu loh yang semuda buat jadi tempat berlindung bagi orang yang dicintainya. Bahkan ya rela memberikan apapun yang dia miliki tanpa mengharapkan balasan gitu. Nah, ketulusan ini nunjukin bahwa cinta baginya itu bukan sekedar tentang mendapat kebahagiaan, tapi juga tentang kesetiaan berkorban dan tetap memilih orang yang dicintai dalam berbagai keadaan. Dan emang sih kalau udah ya ngurusin soal lagu ballad, Ziva okay banget Nisa Muda ya. Dan kita udah memasuki track puncak Nisa Muda sebagai track pertama di NBS Daily hari ini, ditempati oleh Roni Parulian, Februari.

Iya, sama muda. Dan tau gak sih, Februari ini tuh melibatkan kolaborasi sejumlah musisi kenamaan tanah air loh, sama muda. Jadi Ron ini menggandeng Petra Sihombing, Randy Pandugo juga dalam proses penulisan liriknya loh. Sementara Petra ini turut dipercaya sebagai produser single dari Roni Parolian ini. Dan kolaborasi ketiganya ini memberikan warna sendiri sih dalam penyampaian cerita lagu ini. Dan yang pasti buat kamu yang dengar lagu Februari, ini tuh benar-benar rasanya tuh jatuh cinta ala Roni gitu loh, sama muda. Dia jatuh cinta cuman dengan versi so cool gitu loh, sama muda. Jadi udah lama banget gak dapet cinta. Dia ngerasa hati dia tuh belum terbuka-buka, belum ada orang yang bisa serkama dia. Tapi di bulan Februari semuanya runtuh, karena dia mulai suka sama seseorang di bulan itu. Kurang lebih seperti itu untuk makna yang aku ambil dari liriknya Roni Parolian Februari. By the way, Samuda, sekaligus juga di sini aku harus untuk pamit ya. Thanks for all you that stay tuned, Samuda. And thanks to a music label. And sorry to say kalau aku disalah-salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. Sehat selalu ya buat Samuda semuanya. So, abis ini ada acara serulanya di NBS, jadi jangan pindahin frekuensinya sama muda. See you next time, and bye-bye.

0: Insan Muda 92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Selamat sore Insan Muda. Gimana nih di sore harinya?
1: It and I hate it at the same time. Hiding all of our sins from the daylight. From the daylight, running from the daylight.
0: Apakah di sore harinya ini udah pada pulang ke rumah nih atau belum nih Insan Muda? Karena biasanya jam-jam segitu tuh kan jam-jamnya pulang gitu kan ya. Dan tentunya nih Insan Muda, biar kamu pulangnya tuh gak kejebak macet, di sini Syifa bakal temenin kamu selama 3 jam ke depannya sampai dengan jam 7 malam nanti, tentunya di acara Prime Time. So buat kamu gitu kan ya yang butuh banget info traffic, dan juga nanti Syifa ada info-info seputaran Sukabumi juga, jangan lupa ya buat stay tune. Nanti juga Syifa bakal live TikTok juga nih, jadi tungguin aja ya di TikToknya @nbsfmsukabumi.

Insan muda, kamu lagi cari handphone baru? Tenang, ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu tuh bisa banget cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga. Karena si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi ya. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mastel. Terus juga ada CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya dijamin terlengkap deh ya. Dan gak cuma itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan jangan lupa buat ikutin juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya si Mastel. WhatsApp officialnya di 0857 2162 1621. Seringnya belanja di si Mastel.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 0811-1652. Kami siap melayani.
1: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

kita lihat. Karena kayak biasanya tuh kalau misalnya macet tuh kayak bener-bener ini banget gak sih insan muda, kayak bener-bener apa sih namanya tuh, bete banget gitu kan, kayak mau pulang tapi macet, tapi kalau gak pulang juga males banget gitu kan ya, pengen cepet pulang, pengen cepet rebahan ya gak sih insan muda. Okay, dan di sini kita mulai dari sekitaran Jalan Siliwanginya dulu nih insan muda ya. Di sini terpantau Jalan Siliwangi aman nih, lancar jaya, dan bahkan di RM Marta Dinata aja gitu kan ya, yang biasanya di depan Slamet itu kan pasti macet, ini tuh enggak sih, cuma sedikit padat merayap aja dikit tapi ya. Selebihnya juga aman nih di RM Marta Dinata, tumben ya tidak ada macet-macet nih. Paling macetnya itu ada sedikit-sedikit banget gitu kan ya, kayak paling di depan Toserba Jogja itu sedikit juga, yang lainnya sih aman, lancar jaya. Dan sekarang tuh ini yang macet banget tuh justru di Ciawal. Tapi kayaknya emang Ciawal mah ada setiap hari juga pasti macet terus gak sih insan muda. Ciawal tuh pasti macet terus gitu kan ya. Ini tuh dimulai dari kota Parisnya juga udah macet banget ya. Jadi kayak macetnya tuh lumayan panjang juga ya, apalagi buat kamu yang mau dari daerah kota ke Ciawalnya gitu kan. Itu lumayan panjang gitu kan, ini tuh macetnya Wow. Panjang banget ini macetnya sampai dengan belokan yang mau ke jalan Ciandam. Dan untuk arah sebaliknya juga sama, tapi untuk arah sebaliknya sih enggak semacet itu, tapi macet juga sih, tapi kayak masih ada padat merayapnya lah, enggak yang macet banget, merah banget gitu enggak sih. Tapi tetap aja enggak sih kayak aduh kalau lewat situ kayaknya nyita waktu banget ya. Apalagi buat kamu mungkin yang lagi buru-buru gitu kan ya, mau kemana, ini kayaknya mending kamu lewat jalan yang lain aja deh, karena ini macet banget ya say. Oke deh, dan lanjut lagi nih insan muda nih, dan kita bakal masuk ke jalan Ahmad Yani. Nah di Ahmad Yani justru ini agak aneh nih, karena gak semacet biasanya juga nih insan muda, kayak cuma ada padat merayap aja, terus kayak ada macetnya tuh dikit gitu kan. Ini tuh di macetnya tuh dari mana nih? Okay, macetnya itu di depan City Mall sedikit ya, dan dilanjut dengan padat merayapnya sampai dengan belokan yang mau ke Jalan Ciwangi. Jadi emang ini lumayan sih ya, karena biasanya itu kan dari apa sih namanya tuh, dari lampu merahnya tuh udah macet banget gak sih insan muda, tapi sekarang enggak nih. Jadi ya masih aman lah buat kamu yang mau lewat situ ya, daripada lewat Ciawal tadi yang macetnya panjang banget gitu kan ya. Oke deh insan muda, dan mungkin segitu dulu untuk info traffic di hari ini. Nanti kita bakal bahas info trafficnya lagi di daerah-daerah lain juga pastinya gitu kan ya. Kita nanti bakal bahas ke kabupaten kali ya, sekarang kan di kota dulu nih, kita bakal ke kabupaten nanti. So stay

kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan, sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Oke, sampai dia masih bareng Shiva ya di acara prime time-nya, dan enggak kerasa banget ya udah jam 5 aja nih insan muda. Di sini kita masih bahas info traffic-nya. Ya tadi kan kita tuh udah bahas sekitaran kota gitu kan ya. Dan mungkin sekarang kita bakal beralih ke kabupaten ya, perbatasan sih ini. Cisaat ya, Cisaat itu perbatasan antara kota dan kabupaten gak sih? Oke, kita lihat di Cisaatnya. Di sini ya seperti biasa ya, ada sedikit macet dan juga diselingi dengan padat merayap juga dari belokan jalan Ciradennya sampai dengan ke belokan yang jalan Veteran. Ya emang ya di situ tuh karena mungkin ada yang kesini ada yang kesana gitu, karena terus kayak kan ada belokan juga ke Kaludan Pit juga, jadi kayak itu yang buat macet gak sih biasanya tuh. Terus juga di situ mungkin karena banyak tukang dagang juga kali ya, jadi enggak sih, lebih ke banyak angkot juga gak sih insan muda yang bikin macet tuh ya kalau di Cisaat tuh. Tapi ini untuk jalan Ciradennya kan biasanya itu kan macet ya, atau kayak jalan Veterannya, sekarang enggak nih, aman, lancar jaya ternyata ya. Dan kita ketemu lagi sama macet dan juga padat merayapnya itu di mana nih? Di dekat jalan Cibaraja ya, yang sebelum jalan Cibaraja ini di Mie Baso Arabnya, ini ada macet dan juga padat merayapnya sampai dengan rumah sakit Beta Medica ya. Jadi ya enggak terlalu panjang banget sih, tapi ya lumayan aja. Dan di jalan Cibaraja juga ini aman ya, biasanya kan ini macet juga ya jam segini, tapi ini ternyata enggak. Tumben banget nih hari ini enggak ada yang macet-macet yang banget gitu. Ada sih tadi sih Ciawol ya, Ciawol itu udah yang king of macet ya. Kalau dinobatkan Ciawol apa? Ciawol tuh adalah king of macet guys di Sukabumi. Oke, lanjut lagi nih, kita ketemu lagi sama macetnya itu di ini ya, di bundaran yang jalur itu loh, yang di depan Nusput ya, itu ada padat merayap ya, dan juga macet ada sedikit ya, tapi yang gak semacet itu juga sih, lebih ke padat merayap aja. Terus juga ini di depan Pondok Pesantren Almas juga sama nih ya, padat merayap juga nih insan muda nih, sampai dengan ke SPBU ya. Lanjut lagi nih, oh tapi ini ada macetnya nih, lumayan nih, tapi macetnya buat kamu yang dari daerah apa sih namanya tuh, Cibadakan kali ya, daerah Cibadakan atau dari daerah Cibolang lah mau ke Cisaat gitu kan. Ini macet nih insan muda, tapi gak yang macet banget juga, kayak sama nih diselingin sama apa namanya tuh, sama padat merayap juga, tapi emang ini tuh lebih panjang. Yang dimana berarti ini tuh dari Yayasan Sirojul Atfal ya, sampai dengan belokan yang mau ke jalan Babakan Asalafiyah. Oke, jadi lumayan ya ini ya. Tapi ini masih aman sih, karena cuma satu arah doang. Kalau arah sebaliknya gitu kan, yang dari daerah Cisaat enggak sih, enggak macet. Kayak bahkan lancar jaya gitu kan, enggak ada apa-apa sama sekali insan muda. Jadi ya ini untuk daerah Cisaatan nih, berarti sampai Cibolang aman ya, ini enggak ada macet sama sekali gitu kan. Tadi juga di kota sama nih, aman juga, enggak ada yang macet, benar-benar macet ya. Ada sih Ciawol ya, lupa. Ciawol itu macet banget ya. Jadi pokoknya berarti untuk hari ini tuh yang macet banget itu ada di daerah Ciawol ya untuk saat ini. Jadi buat kamu yang mau lewat situ ya, persiapkan aja kesabarannya ya insan muda. Oke deh, dan di sini juga Shiva ada info juga nih buat kamu ya, info tambahan juga, yang dimana nih ada info spot kulineran baru yang ini tuh fix banget, no debat, wajib banget ya kamu coba di minggu ini. Nah, say hello nih to grand opening Ramela Cultural Test of Indonesia di The Bounty Hotel Sukabumi ya. Biar gak salah paham nih, Hotel Hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini tuh terbuka banget buat umum. Jadi emang gak harus nginep nih buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopi tiam, lounge, ataupun sekedar hunting makanan enak di sini. Karena nih Ramela tuh hadir juga ya, membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of tradisional yang cozy banget pastinya. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu gitu kan ya. Tempat ini tuh kayak beneran nyaman banget dan juga pas nih buat segala suasana pokoknya. Buat kamu nih yang nyari tempat makan dengan rasa yang juara gitu kan, pelayanan yang hangat juga dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang.
Gak usah wacana lagi, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung aja serbu ya Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

Oke, Insya Allah udah masih bareng Syifa nih, tentunya di acara prime time ya. Dan di sini kita udah masuk berarti ke info lokalnya nih ya. Info-info yang ada di sekitaran Sukabumi gitu kan, ada apa sih di sini? Coba kita lihat. Oke, dan kali ini tuh ya, lagi-lagi ini tuh emang ya, setiap hari tuh kayak pasti ada aja gitu kan ya, berita-berita kecelakaan insan muda. Ini juga sekarang tuh ada nih, yang dimana kecelakaan lalu lintas ini tuh melibatkan sepeda motor Honda Scoopy dan juga mobil box yang terjadi di jalan Provinsi Ruas Sukabumi Sagaranten ya, tepatnya di Kampung Cigaduk depan SMKN 1 Sagaranten, Desa dan juga Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi pada Minggu 13 September 2026 sekitar pukul 5 sore. Berarti kemarin nih, insan muda ya, kemarin sore. Dan kedua kendaraan tuh terlibat tabrakan secara berhadapan ataupun adu banteng ya. Akibatnya nih, masing-masing satu orang dari sepeda motor dan juga mobil box mengalami luka. Keduanya kemudian dilarikan ke rumah sakit Sagaranten untuk mendapatkan penanganan medis. Dan di sini juga nih ya, warga setempat juga nih yang berinisial AA ya, mengatakan juga emang sepeda motor Honda Scoopy itu melaju dari arah Sagaranten, sedangkan mobil box tuh datang dari arah Sukabumi katanya. Jadi emang keduanya tuh kayak tabrakan adu banteng itu gitu kan ya. Tapi emang di sini juga AA tuh tidak mengetahui juga ya kronologi pastinya, karena emang saat melintas tuh si tabrakannya tuh kayak udah kejadian gitu kan. Tapi emang berdasarkan informasi yang diterimanya, kecelakaan tuh diduga terjadi ketika mobil box tuh hendak mendahului kendaraan di depannya. Tapi ini pada saat yang bersamaan juga dari arah berlawanan melaju nih si sepeda motor ini gitu kan. Jadilah terjadi adu banteng itu gitu kan ya. Dan pasca kejadian juga nih, petugas Polsek Sagaranten juga melakukan penanganan di lokasi sekaligus juga nih mengatur alus lalu lintas ya. Di sini juga Kapolsek Sagaranten AKP Asuriana B juga membenarkan juga nih soal kecelakaan ini. Di sini juga Suryana memastikan kecelakaan tuh tidak menimbulkan korban meninggal dunia ya. Hingga saat ini juga nih polisi tuh masih melakukan pemeriksaan juga untuk mengetahui penyebab pastinya juga. Aduh, emang ya kalau udah di jalan tuh kayak bener-bener harus hati-hati banget, ekstra banget hati-hati gitu kan. Karena kita udah hati-hati aja gitu kan, kalau misalnya ada orang yang gak hati-hati, kita bisa kena imbasnya juga, insan muda. Jadi buat kamu gitu kan yang lagi di perjalanan, seburu-buru apapun itu ya, jangan sampai kamu kebut-kebutan gitu kan ya. Terus kalau misalnya mau nyelip-nyelip, mending kamu lihat dulu deh di depannya tuh ada motor atau mobil lagi gak gitu. Karena takutnya ya kayak gini jadinya adu banteng kan ya. Oke deh, dan di sini juga Syifa ada info tambahan juga nih buat kamu insan muda yang mungkin lagi cari handphone baru gitu kan ya, tenang aja. Ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana tuh kamu tuh mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu tuh bisa cicilan tanpa angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD pokoknya bisa juga, karena si Mastel nih adalah toko handphone terlengkap ya di Sukabumi nih insan muda. Selain handphone dan aksesorisnya, di si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mastel. Terus juga ada CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya, pokoknya dijamin terlengkap deh ya. Dan gak cuma itu aja pastinya, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan jangan lupa juga buat ikutin juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya si Mastel. WhatsAppnya di 0857 216 21621. Serangnya belanja di si Mastel.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Saya kaget, Pak. Saya punya halin kok pakai sertifikat. Kapan saya punya sertifikat? Kapan saya punya kebun di sini? Nama saya di...
2: Ijazah SMA dan S1 itu dibawa oleh jaksa penuntut umum. Kemudian ijazah SD dan SMP dibawa Pak Jokowi.
3: Jabar Now edisi Senin 14 September diantaranya mengenai siswa SD di Bandung Barat diduga keracunan usai santap hidangan MBG. Identitas dicatut dalam polemik sertifikat lahan Madasari, dua warga Pangandaran siap lapor polisi. Konflik pengosongan rumah karyawan perkebunan teh, 26 kepala keluarga datangi kecamatan Cisarua Bogor. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG, sebanyak 24 siswa SD Negeri 2 Cipendei, Kabupaten Bandung Barat dilarikan ke Rumah Sakit AMC Cumareme Bandung Barat dan RSUD Cibabat Kota Cimahi. Para siswa mengalami sejumlah keluhan seperti muntah dan diare hingga harus mendapatkan penanganan medis di rumah sakit.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, Lia N. Sukandar, membenarkan jika pihaknya menerima laporan mengenai adanya siswa yang mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan dari SPPG Cipendei. Menindaklanjuti laporan tersebut, Dinkes Bandung Barat langsung terjun ke lokasi di Cipendei dan memantau kondisi para siswa yang menjalani perawatan. Lia menegaskan hingga saat ini kejadian tersebut masih berstatus dugaan keracunan. Kepastian mengenai penyebab para siswa mengalami keluhan kesehatan belum dapat disimpulkan karena sampel makanan MBG belum sempat diambil untuk menjalani pemeriksaan laboratorium.
5: Kami terima laporan dari Rumah Sakit IMC bahwa ada pasien yang masuk diduga karena makanan dari SPPG yang ada di daerah Cipendei ya. Idealnya kami mengatakan kalau itu diduga keracunan itu harus ada sampel makanan yang diambil. Nah, si sampel makanannya nggak sempat juga kami ambil ya, karena di jamnya sudah laporannya sudah berbentuk pasien yang sudah datang ke IGD dan dirawat.
3: Polemik penerbitan sertifikat tanah di kawasan Sempadan, Pantai Madasari, Kabupaten Pangandaran kian memanas. Dua warga Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, bersiap melaporkan kasus dugaan pencatutan identitas mereka ke pihak kepolisian.
6: Kedua warga bernama Adema Siti dan Rasiah memprotes keras pencantuman nama mereka secara sepihak dalam dokumen kepemilikan sertifikat lahan di kawasan Harim Laut Madasari. Keduanya menegaskan tidak pernah membeli, menguasai, ataupun mengurus sertifikat di zona larangan pesisir dimaksud. Dampak pencatutan ini memicu stigma negatif dari lingkungan sekitar. Adema Siti mengaku tertekan dan gelisah karena disindir tetangga, sementara Rasiah, seorang pedagang harian, kerap menjadi sasaran tuduhan sinis para pelanggannya.
1: Saya kaget, Pak. Saya punya halim kok pakai sertifikat. Kapan saya punya sertifikat? Kapan saya punya kebun di sini? Nama saya di sertifikat halim. Nggak tahu, saya nggak ngerti.
7: Nggak tahu, orang-orang tahu dari mana juga.
1: Soalnya lah mencemarkan nama baik.
7: Mencemarkan nama baik. Katanya, ibu uangnya banyak habis ngejual makam.
6: Sebelum mendatangi polisi, kedua korban telah meminta persetujuan dari pengurus RT RW serta pemerintahan Desa Masawah. Mereka mendesak agar asal-usul penerbitan sertifikat tanah tanpa izin pemilik namanya diungkap secara transparan. Langkah hukum yang ditempuh warga diharapkan menjadi pembuka jalan bagi kepolisian untuk membongkar tuntas dugaan kejahatan pertanahan dan oknum di balik sertifikat sempadan Pantai Madasari.
3: Sebanyak 26 kepala keluarga di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, mengajukan sejumlah syarat untuk menyelesaikan konflik pengosongan rumah karyawan. Mereka meminta pembenahan manajemen sumber daya manusia, sistem pengupahan, dan pemenuhan hak pekerja.
8: Pertemuan warga dengan pihak PT Sumber Sari Bumi Pakuan atau PT SSBP digelar di aula kantor Kecamatan Cisarua. Pertemuan membahas rencana pengosongan rumah yang selama ini ditempati para petani perkebunan teh. Warga mengaku telah bekerja di perkebunan teh selama puluhan tahun dan pekerjaan tersebut kemudian dilanjutkan oleh anggota keluarga mereka. Mereka keberatan dengan rencana pengosongan rumah karena tempat tinggal tersebut selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka sebagai pekerja perkebunan. Warga juga meminta kejelasan terkait hubungan kerja dengan perusahaan termasuk pola kerja dan standar upah. Mereka berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan solusi sekaligus memberikan kejelasan mengenai status tempat tinggal dan hubungan kerja.
9: Kedua, upah kerja. Kami juga ingin upah kerja itu maksimal, Pak. Syukur-syukur yang mereka satu yang
8: Pertemuan juga diarahkan untuk mencari solusi termasuk kemungkinan mengembalikan hubungan kerja antara warga dengan pihak perusahaan. Warga berharap ada kesepakatan yang dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Pertemuan di kantor Kecamatan Cisarua ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan pengosongan rumah sekaligus memberikan kejelasan bagi 26 kepala keluarga yang terdampak.
3: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PRSSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
10: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
3: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
10: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
3: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
10: Waktunya warga Jawa Barat berkumpul dan sehat bersama.
3: Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu, 10 Oktober 2026.
10: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Wali Kota Sukabumi, Ayab Zaki, memberikan tanggapan atas 518 ASN yang terindikasi bermain judi online. Menurutnya, para ASN yang kedapatan bermain judi online itu saat ini sedang diperiksa pihak inspektorat.
11: Ayab Zaki tak akan segan melakukan penghentian kerjasama kepada para ASN dengan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Diberitakan sebelumnya, sebanyak 518 aparatur sipil negara di Kota Sukabumi terindikasi dalam jeratan permainan judi online. Pihak inspektorat mendapatkan data ASN di Kota Sukabumi yang terlibat judi online tersebut dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dari data PPATK tersebut didapat aliran transaksi judi online pada 518 ASN di Kota Sukabumi tahun 2024 dan 2025 dengan domisili P3K paruh waktu tertinggi terlibat judi online di Kota Sukabumi.
3: Sidang perdana pokok perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan terdakwa Rosuryo akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Joko Widodo bersama tim kuasa hukum akan hadir dengan membawa sejumlah bukti ijazah asli. Sidang perdana dengan terdakwa Rosuryo akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 17 September 2026.
12: Hal tersebut disampaikan Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan saat mendampingi Joko Widodo menghadiri acara khitanan anak tokoh Cirebon Ustadz Ujang Bustomi di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon Sabtu siang.
13: Saya pastikan kita doakan bersama Indonesia bahwa Pak Jokowi sehat, pasti akan menghadiri sidang tersebut. Oh. Pembuktian di dalam peradilan pidana itu berada di tangan jaksa.
14: Akan bawa bukti-bukti?
13: Oh pasti, ijazah SMA dan S1 itu dibawa oleh jaksa penuntut umum. Kemudian ijazah SD dan SMP di bawah Pak Jokowi.
14: Oke,
13: clear.
12: Sementara itu, tim kuasa hukum Joko Widodo juga akan menyiapkan sejumlah saksi ahli untuk menghadapi persidangan mendatang.
3: Pengembangan kasus dugaan korupsi Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang masih berlanjut atas kasus suap proyek. Terbaru, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menggeledah rumah mewah salah seorang saksi di kawasan Elite Raffles Hills, Cibubur, Depok.
15: Penggeledahan itu menjawab sorotan publik atas gaya hidup dan kepemilikan aset mewah seorang perwira pertama kepolisian berpangkat Ibda bernama Yayat Sudrajat alias Lipo. Pasalnya Yayat yang dikenal sebagai anggota aktif Intelkam Polsek Cimanggis Depok ternyata hanya bergaji pokok sebesar 2,9 juta rupiah. Penggeledahan kediaman Yayat dilakukan penyidik KPK usai memeriksa sang perwira sebagai saksi dalam penerbitan seperindik baru berbasis perindik umum per Agustus 2026. Dari penggeledahan di Raffles Hills, tim penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen vital dan barang bukti elektronik yang akan diekstraksi serta dikonfirmasi kepada saksi-saksi lain guna menentukan penetapan tersangka baru.
16: Dalam penggeledahan, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan pengembangan penyidikan perkara ini.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
2: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
2: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
2: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir New Cluster Kagumi.

Oke, Insan Muda masih bareng Shiva ya, pastinya di acara prime time nih. Dan gak kerasa ya udah jam 18.40 menit Insan Muda. Di sini kita bakal bahas dulu info-info Sukabumi lagi kali ya. Dan Insan Muda ya, ini tuh ada kejadian di mana rumah milik Mas Riah yang berumur 60 tahun, Insan Muda ya, warga Kampung Warudoyong RT 4 RW 4 Desa Sukatani Kecamatan Surade ambruk nih pada Minggu ya 13 September 2026 nih rumahnya, sekitar pukul 5 subuh ya waktu Indonesia Barat Insan Muda. Dan rumah berukuran sekitar 6 x 12 meter yang dihuni seorang diri oleh Mas Riah itu tuh ambruk diduga akibat pelapukan material atau yang diperparah nih oleh guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,5 sehari sebelum kejadian. Karena emang di sana tuh sempat ada gempa nih Insan Muda ya. Itu tuh di apa namanya tuh di hari Sabtu ya, di tanggal 12 September 2026 di jam 4:30 subuh. Nah, di sini juga nih PJS Kepala Desa Sukatani Rimbayana juga membenarkan ya kejadian tersebut usai meninjau lokasi bersama unsur Muspika pada Senin 14 September pagi nih Insan Muda. Karena memang menurutnya nih gempa bumi yang terjadi pada Sabtu lalu tuh gitu kan ya, turut menjadi perhatian juga nih dalam pengecekan lapangan. Tapi emang nih kondisi bangunan yang sudah tua dan juga mengalami pelapukan ini tuh emang diduga menjadi faktor utama juga penyebab ambruknya rumah tersebut. Tapi nih untungnya ya enggak ada korban jiwa sama sekali dalam kejadian itu, karena emang pas rumahnya lagi ambruk tuh Mas Riah tuh diketahui sedang berada di rumah anaknya yang masih berada di kampung yang sama juga. Aduh, untungnya ya. Dan peristiwa ini tuh pertama kali dilaporkan oleh Muri, perangkat desa Sukatani yang tinggal di sekitar lokasi. Laporan itu kemudian diteruskan kepada pemerintah desa dan juga petugas Taruna Siaga Bencana Kecamatan Surade. Evakuasi terhadap pemilik rumah dan barang-barang miliknya juga ini kemudian dilakukan bersama warga. Dan akibat peristiwa ini tuh kerugian material tuh ditaksir mencapai sampai 100 juta rupiah nih Insan Muda. Penanganan di lokasi juga melibatkan unsur pemerintah desa, Babinsa, terus juga Babin Kamtibmas, terus juga P2BK, Tagana, Satpol PP serta relawan juga pastinya. Dan di sini juga pemerintah tuh menghimbau juga ya warga segera melaporkan apabila menemukan bangunan yang kondisinya tuh rawan ataupun mengalami kerusakan berat guna mengantisipasi kejadian serupa juga. Tuh, jadi buat kamu mungkin di sini ada yang nemuin gitu kan ya bangunan yang emang kondisinya tuh kayak udah rawan banget gitu kan ya, kalau misalnya ada gempa dikit langsung ambruk, mending kamu laporin aja dari sekarang ya, terutama buat kamu nih yang warga desa Sukatani gitu kan, karena emang udah dihimbau juga kan sama pemerintahnya. Oke nih Insan Muda, karena ini waktu juga sudah menunjukkan pukul 18.43 menit, waktunya Shiva untuk pamit undur diri Insan Muda. So terima kasih buat kamu yang udah stay tune ya dari jam 4 sore tadi sampai dengan jam 7 malamnya. Tapi ya tenang aja, karena abis ini juga Shiva masih temenin kamu di acara selanjutnya ya, di acara relasi request lagu sini. Jadi buat kamu yang mau request-request lagunya nanti ya bisa di jam 7 malamnya. Oke, dan di sini Shiva yang bertugas pamit. See you on the next program and

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

92.5 FM Sukabumi's number one hits music station. Selamat malam insan muda, ketemu lagi bareng Shiva ya. Dan kali ini di acara relasi request lagu sini. So buat kamu yang mau request lagunya, lagu Indo, Westlist, K-pop, boleh banget. Pokoknya langsung aja ya buat requestin ke Facebook ataupun ke Instagram kita di @nbsradio. Shiva tunggu sampai dengan jam 9 malam nanti.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Di. Mantep, Bi.
1: Mantep apanya? Sakit perut gua.
0: Ya elah, udah ya bilang. Kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak, Yom.
0: Ya elah. Yaudah deh, kita ambil antrian berobat dulu deh kalau gitu.
1: Ah, ambil antrian obat gimana? Kita ini kan dari paskes jauh. Udah gitu juga, kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak. Lama ngantrinya lagi.
0: Ya elah, Be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang, Be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
1: Ah, pakai apa?
0: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone. Aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di-download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh, keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
1: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang, udah bisa daftar antrian ya?
0: Bisa. Terus sekarang berobat gak perlu lagi bawa berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya.
1: NIK doang?
0: Udah gampang sekarang berapa pakai BJS.
1: Iya. Kalau gitu gua coba.
0: Iya, ntar no, dibedah no perut nama dokter no.
1: Ah, keluar apa nih?
0: Duren.
1: Baru kan gua kebon.
0: Oh, makan duren sama kulit-kulitnya, kan makan nasi padang.
2: Indonesia hits playlist on NBS Radio.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Oke, Insan Muda masih di acara relasi nih ya, bareng Syifa pastinya, temenin kamu sampai dengan jam 9 malam nanti ya. Dan di sini kita bakal langsung aja kali ya buat bacain nih requestan-requestan yang udah masuknya nih Insan Muda ya. Seperti biasa kita bakal mulai dari Facebooknya dulu kali ya. Kita lihat nih di Facebooknya ada dari siapa aja. Oke, okay, di sini di Facebooknya udah ada dari Kak Indra yang udah hadir ya. Terus juga ada dari Kak Lucy juga. Hai Kak, aku mau request lagunya Delantis yang Bunga Maaf katanya. Kalau enggak, pengen lagunya Rizky Febian aja yang Alama. Makasih. Oke. Okay. Cama-cama. Oke, okay, lagunya dari Delantis ya. Yang Bunga Maaf boleh. Bunga Maaf lagunya Syifa simpen di track yang pertama ya. Next lagi ada dari Kak Nyoman Landung yang udah hadir dari Bali. Terus juga Kak Rahmat Kurnianya nih katanya mau request lagunya Noah Separuh Aku. Aduh. Nah, Separuh Aku asik. Oke, okay, Separuh Aku dari Noah lagunya aman. Syifa simpen di track yang kedua ya. Lanjut kita bakal masuk di Insta story-nya kali ya. Coba ada siapa aja nih di Insta story. Oke. Sudah lumayan banyak nih. Kita bakal mulai dari yang paling duluan dulu nih. Di sini ada dari Kain.blue katanya mau request lagunya Fajar Nur Salah Apa Aku. Lagu langganan ya, Salah Apa Aku nih. Oke, lagu nyaman Syifa simpan di track yang keempat nih. Keempat. Lanjut lagi ada dari thenabs.radio katanya mau request lagunya Tak Semudah Home Pimpa dari Nabila Takia. Oh, ini lagu terbarunya Nabila Takia ya. Tak Semudah Home Pimpa. Kenapa Home Pimpa? Udah kayak ini ya, kalau misalnya kita dulu kan, kalau misalnya masih kecil, kalau misalnya mau main itu kayak pasti ada Home Pimpanya dulu gitu kan. Oke, lagunya aman. Dan satu laginya dari Kapuspita. Kapus kita juga sama nih, requestnya lagu Nabila Takiyah juga. Coba kita ke yang lainnya lagi. Ada dari Kak Eliska, katanya mau request lagunya Selesai by Sabrina Leanar. Boleh? Selesai, aduh. Selesai sebelum dimulai. Oke, okay. Lagunya aman ya. Dan kita langsung aja kali ya buat puterin lagunya Gasin Insan Muda. Tapi di sini Syifa ada info dulu nih buat kamu mungkin yang di sini tuh lagi cari handphone baru gitu. Kayaknya tenang aja Insan Muda, karena ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu tuh bisa banget cicilan atau pesan asuransi hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga nih Insan Muda, karena si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi pastinya ya. Selain handphone dan aksesorisnya, di si Mastel juga ada handphone kan. Jadi pokoknya lengkap banget tuh ya. Dan bahkan nih HP kamu yang rusak pun bisa lo diservis di si Mastel. Terus juga ada CCTV, smart TV maupun laptop ada juga. Dan pokoknya masih banyak lagi ya yang lainnya dijamin pokoknya terlengkap banget ya di si Mastel tuh. Dan gak cuma itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Yuk langsung aja segera langsung kunjungi ya, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Duku nomor 6 Kota Sukabumi, ataupun nih cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan jangan lupa juga nih buat ikutin juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya si Mastel. WhatsAppnya di 0857 216216621. Serunya belanja di si Mastel.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Aduh, dari tadi lagunya ini galau-galau banget nih yang request lagu nih, Insan Muda. Kalian emang lagi pada galau kah? Aduh, baru jam segini udah ngegalau aja nih Insan Muda, masih jam 8. Karena biasanya kalau galau-galau tuh enaknya di malam hari, malam hari ini juga malam sih. Maksudnya kayak tengah malam gak sih biasanya? Tapi jangan deh, jangan galau-galau, kayak ngapain galau? Sama dan di sini masih di acara relasi, kita bakal lanjut lagi buat bacain requestan-requestan yang udah masuknya nih. Kita bakal dari Facebooknya dulu. Di sini ada dari Kasep Saifuddin, malam Kak Syifa mau request lagunya Harry Styles yang Sign of the Times. Spesialnya buat Kak Syifa, selamat tugas sampai tuntas. Ini juga ada salam-salamnya nih buat Kak Rahmat Kurnia, Karu Sutisna Sutisna, Makruf Herdianto, Salam Sulfajar, Sultan Andrino, terus juga Socha, Femi Maulida, Ating Farabku, Arcadia Ponik, Muhammad Ali Kalpadrin, dan juga Denny Akbar, dan Berita Kekembaran ada lagi. Oke, ini lagunya dari Harry Styles ya, lagunya Syifa simpan berarti di track yang pertama nih ya. Ditunggu ya buat Kak Asep. Ada juga dari Kak siapa lagi nih? Ada dari Kak Elinya juga ya, yang udah hadir dari Sidoarjo. Ada juga di sini dari Abah Waisalnya juga nih yang udah hadir dari Bali. Dan ada juga dari Kak Fitri Haryatinya juga nih, katanya pengen request lagunya Aaron Pergi Tanpa Alasan, kalau enggak jadi Kak Cinta Karena Cinta. Oke, tadi Syifa udah cek nih yang Aaron ternyata enggak masuk ya di kita. Jadi mungkin di sini Syifa pilih yang keduanya aja kali ya, yang jadi Kak Cinta Karena Cinta. Lagunya Syifa simpan di track yang kedua ya. Lanjut lagi, sekarang kita bakal masuk di Insta story-nya lagi nih Insan Muda ya. Kita lihat nih di Insta story-nya, di sini udah ada dari sobat.nuka_taiwan. Ini fanbase Nuka dari Taiwan kah? Katanya mau request lagunya Jalan Keluar dari Nuka. Coba aku cek dulu ya, udah ada belum nih lagunya. Lagunya belum ada ternyata nih Insan Muda ya, lagu Nuka yang itu. Jadi mungkin di sini Syifa ganti dulu aja kali ya ke lagunya yang lain, yang Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya ya. Atau kalau mau request lagu juga boleh banget ya, masih Syifa tungguin sampai dengan jam 9 malamnya. Lanjut lagi, di sini ada dari Kak siapa lagi nih? Ada dari Kawawat underscore H nih, katanya mau request lagunya Mahal Ini Percuma. Aduh, percuma kenapa tuh? Buat Kak Syifa, selamat bertugas sampai tuntas. Oke, terima kasih kembali ya. Lagu Percumanya aman nih Syifa simpen di track yang keempat nih Insan Muda ya. Oke, coba kita balik lagi ke Facebook kali ya. Di Facebooknya tadi tuh ada lagi nih, coba kita lihat lagi. Ada dari Kak Arcadia Ponik nih, malam NBS mau request lagunya Rhyme Loud yang Ikro, salamnya buat suami dan semuanya aja. Boleh Rhyme Loud yang Ikro, boleh, boleh, boleh. Lagunya aman dan kita langsung aja kali ya buat puterin lagunya nih Insan Muda. Yang pertama ada lagunya dari Harry Styles.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
2: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
2: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
2: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Insan muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone. Di sana, mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa, kamu tuh bisa banget cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga, karena si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mastel. Terus juga ada CCTV, smart TV, maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, pokoknya dijamin terlengkap deh ya. Dan gak cuma itu aja nih pastinya. Pelayanan di sini juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cuma si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan jangan lupa juga buat ikutin juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya si Mastel. WhatsAppnya di 0857-216-21621. Senangnya belanja di si Mastel. Insan muda, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 20.44, waktunya Syifa untuk pamit insan muda. So terima kasih buat kamu yang udah stay tune ya. Abis ini bakal ada Haidar yang bakal temenin kamu di acara Todis ya, Total Distortion Show gak tuh. So di sini Syifa bertugas pamit, see you next time.

92.3 Best FM Sukabumi number 1 Hits Music Station. Bisa langsung di simpang 3 Siliwangi Kota Sukabumi. Halo insan muda, selamat malam. Dan seperti biasa yang sama muda di Senin malam bertemu kembali bareng Hai dari bakal temen kamu selama 3 jam ke depan di acara Todis Total Distortion. Dan kamu apa kabar nih insan muda ya? Kalau di sini Haida kabar baik karena Haida di sini juga punya informasi terupdate tentang skena musik cadas nih. So mungkin buat kamu yang udah nungguin dari beberapa hari yang lalu, karena emang Senin special program nih insan muda ya, di Todis cuma hanya ada hari Senin aja insan muda. Nah jadi buat kamu juga yang markas lagu favoritnya, Haidar tungguin sampai jam 12 malam lewat Facebook, Instagram, atau join juga di live TikTok NBS Radio.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Yo, Insan Muda, buat kamu yang favorit dengan lagu-lagu cadas seperti death metal, black metal, hard rock, ataupun juga pop-punk, bisa banget request di Todis Total Distortion dari jam 9 malam sampai di jam 12 malamnya di setiap Senin malam, dan hanya ada di NBS Radio.

Oke, Insan Muda masih bareng Haidar, teman kamu di acara Todi Total Distortion selama 3 jam ke depan nih Insan Muda. Pansnya kamu bisa banget request lagu cadas favoritnya sampai di jam 12 malamnya. Dan gak hanya itu aja Insan Muda, biar kamu di malam harinya gak ngantuk. Dan juga mungkin buat kamu yang mungkin ya bingung nih muterin lagu yang di situ lagi, lagu itu lagi, itu lagi. Nah, di sini Haidar punya informasi juga untuk kamu, yang dimana sambil mungkin ya bisa masuk dalam playlist musik kamu nih. Jadi buat kamu yang mungkin suka dengan lagu-lagu metal, lagu-lagu cadas ya, dengan energi yang agresif, nah ada kabar baru dari Hyper, band asal Majalaya, Bandung. Hyper baru aja merilis video musik Symphony of Great yang menjadi lagu pembuka menuju EP terbaru mereka bertajuk Karma. Nah, EP ini direncanakan rilis akhir September atau awal Oktober 2026. Dan menariknya nih Insan Muda, lagu ini enggak cuma mengandalkan musik yang keras saja, tapi Symphony of Green membawa kritik tentang keserakahan manusia ketika seseorang terus ingin punya lebih banyak meskipun sebenarnya apa yang ia miliki itu udah cukup. Emang serakah gitu kan. Nah, pesan itu juga divisualisasikan lewat video musiknya. Dan ceritanya menggambarkan seseorang yang terikat dengan uang akibat korupsi yang mengambil hak orang lain, dan uang kemudian digambarkan bukan sebagai simbol keberhasilan, tapi justru berubah menjadi belenggu dari keserakahan itu sendiri. Nah, secara musik Hyper tetap membawa karakter metalcore dan juga groove metal, tapi mereka juga memusuhkan unsur thrash metal. Nah, dimana mereka ingin menghindari formula metalcore yang terasa terlalu seragam dan membuat musiknya terdengar lebih cepat, liar, dan to the point. Nah, untuk referensi musiknya nih Insan Muda, Hyper menyerap pengaruh dari band-band metal seperti Sepultura, Slayer, dan juga Exodus. Nah, Hyper sendiri sudah terbentuk sejak 2017 dan sebelumnya merilis album penuh yang bertajuk Don't Trust Anyone. Nah, Insan Muda pada tahun 2024 lalu. Dan sekarang Symphony of Great menjadi pembuka untuk era baru mereka lewat EP Karma. Dan juga sini Haidar udah ada salah satu tracknya nih Insan Muda untuk pemenang kamu di malam harinya. Soalnya dia Hyper Symphony of Great.

Warga Sukabumi, stop scrolling sebentar. Ada info spot kulineran baru yang fix no debat, wajib banget kamu coba minggu ini. Say hello to Grand Opening Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel The Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, hotel hits Sukabumi naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus nginap buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopi tiam, lunch atau juga sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara autentik dikemas dalam suasana yang modern, estetik dan tetap ada touch of tradisional yang cozy banget. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini beneran nyaman dan pas banget segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan yang rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, ini dia. Buatnya kamu pas banget nih sama muda. Nah, gak usah wancana lagi, ajak teman kamu, ajak relasi kamu, dan ajak keluarga kamu. Langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia, The Bounty Hotel, The Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste Indonesia, Taste of Comfy, Enjoy the Fine.

Oke, Instagram masih bareng Haider yang temen kamu di acara Todi Total Distortion ya, sampai jam 12 malamnya. Dan by the way, ada juga di sini lagi live TikTok yang sama aja. Jadi buat kamu yang mau join bisa langsung aja join di NBS FM Sukabumi. Dan kita udah masuk ke sesi request Instagram udah ya. Di sini udah ada yang request lagu favoritnya, ada dari Kak Yani Meliani yang katanya pengen debut lagunya Bon Jovi yang Is My Life. Oke, Is My Life. Dan tadi juga ada yang request lagu Bowdown dari Bang Hazelnut ya. Bang Hazelnut yang request lagu Bowdown yang dimana lagunya ini dibawakan oleh I Prevail. Dan juga di sini ada Bang Faisal ya yang request lagunya Three Tune Jakarta Story. Oke, Three Tune Army ya. Dan udah kita masukkan dalam break lagunya dan kita beralih langsung ke Instastory Instagram kali ya. Kita Instastory Instagramnya ada siapa di sini? Oke, di sini ada dari Zikri Maulana yang kata pengen diputerin lagunya malam bang, malam juga pengen diputerin lagu dari The Brewing ya, yang judulnya tuh Blood. Terima kasih, sama-sama Blood dari The Brewing ya. Oke, aman, berarti udah ada 4 track, langsung aja kita putarkan ini dia, Bon Jovi Is My Life.

Halo Insa Muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si masalah solusi buat kamu ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Nah, si masa adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si masal juga ada aksesorisnya, dan si masal juga ada handphone second juga loh. Nah, HP kamu yang rusak pun bisa diservis di si masal. CCTV, smart TV maupun laptop juga ada di sini. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Nah, gak nyitu aja, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si masal sekarang juga yang beralamat di Jalan Ampas Tanyani nomor 205, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si masal di Jalan Cewangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Mastel. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official 085 7216 21612. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Oke, insya Allah masih bareng Haida yang temen kamu di acara Tori Total Distortion ya. Dan sementara waktu saya menunjukkan jam 10:54, berarti udah mau di jam 11 malam nih insya Allah ya. Gimana nih, semakin malam semakin panas ya, karena beberapa track lagu yang sudah Haida puterin dan juga yang sudah kamu requestan di malam kali ya nih insya Allah. Dan by the way ya, masih ada 1 jam kebersamaan kita, jadi masih panjang banget malam insya Allah. Jadi buat kamu yang belum request lagunya, Haida masih tungguin di Facebook, di Instagram, atau mau join juga di NBS FM live. Nih kata di sini Haida sambil live juga ya. Jadi langsung aja join, kita ngobrol-ngobrol juga di live Insam Muda. Dan BDW di sini udah ada yang request lagu juga ya, tadi Kanovia yang request lagunya Seringai. Dan kita pilihkan lagunya berhenti di 15 karena dia enggak request lagu apa ya, enggak merequestkan judulnya. Jadi ada pilihan aja. Dan tadi yang Led Zeppelin tuh dari siapa ya tadi di live TikTok-nya nih? Yang gimana judulnya tuh Stairway to Heaven. Dan lagu ini berhubung lagunya berdurasi 8 menit, jadi mungkin kita bakal puterin 2 track aja kali ya. Ini dia Seringai berhenti di 15.
1: Apa kabar semua? Sehat?

Okay, sahabat masih bareng lagi dari teman kamu di acara Todis Total Distortion sampai di jam 12 malam ya. Dan kita di sini masih temen kamu, dan juga di sini ada punya informasi lagi dari salah satu band yang baru aja bangkit tanpa kompromi. Nah, gimana nih? Dan langsung aja dia yang sama dia, Drag Me to Hell ya. Buat kamu yang suka musik keras, ada kabar gembira kembali ya dari Drag Me to Hell yang kembali setelah sempat vakum yang cukup lama. Nah, kembalinya mereka ditandai oleh EP terbarunya berjudul Ring of Trainee. Rilisan ini bukan sekedar comeback aja, tapi juga menjadi fondasi untuk arah musik Drag Me to Hell ke depannya. Setelah melewati masa vakum dan juga berbagai dinamika, mereka memilih untuk kembali dengan musik yang tetap agresif dan tanpa banyak kompromi. Yang dimana Insamude ya, Ring of Friends sekaligus juga menjadi bukti kalau Drag Me to Hell masih punya energi untuk terus berkarya dan kembali meramaikan skena musik cadas nih ya. Yang dimana juga lagunya, tapi sayang banget belum ada di NBS Radio ini Insamude ya. Jadi mungkin buat kamu yang penasaran seperti apa wajah baru dari Drag Me to Hell setelah cukup lama menghilang, ya dengan lagu terbarunya yang baru aja dirilis yang mungkin bisa menarik banget nih untuk menjadi playlist kamu Insa Muda. Tapi sayang banget di NBS Radio belum ada lagunya, dan berarti belum bisa di request dan belum bisa di preview Insa Muda. Tapi tenang aja, akhirnya di sini punya juga salah satu lagu dari Drag Me to Hell yang berjudul Agony of Fire. Saya dia lagunya untuk kamu.

Okay, sobat masih bareng lagi dari teman kamu di acara Todi Total Distortion. Dan waktu sudah menunjukkan di jam 11.36. Insya muda, gimana nih kamu? Udahkah mengantuk di malam harinya, insya muda? Waduh, jangan dulu ngantuk nih. Buat kamu yang masih beraktivitas di malam harinya, semangat selalu insya muda ya. Jaga fokus kamu, apalagi buat kamu yang lagi kerja nih ya, yang lagi lembur, jangan dulu ngantuk. Dan juga buat kamu senang dalam berkendara nih, yang lagi nyetir sendirian ya, hati-hati, Titi DJ, tulus-tulus, hati-hati di jalan ya. Dan kita bakal bacain yang ada di Facebook. Kali ini ada Katu Gimpirku dari warga Mabar, Wonogiri, Medan hadir, siap. Ada juga dari Metalikum, Darkness, rekan sakunya MZR, Romanka, yang Helena, okay. Okay, aman ya. Dan ada Aminah juga dari Caringin hadir, Haidar, okay, Kak Aminah Caringin. Dan juga ada Kak Itnai, Ciamis hadir. Ada juga Kak Eli Agustin. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Mas Haidar, malam kembali. Tadi pengurangan Sugono Sidoharjo hadir, katanya di Sidoharjo ya, Mbak Eli ini, Bang Eli Agustin, okay. Dan juga ada Sab Rashidin dari Tambung Sumatera hadir, okay. Dan langsung kita bakal puterin. Tadi ada MCR yang judulnya tuh Helena ya, Melchimia Romance. Dan ini juga ada requestan lagu dari live TikTok. Sini katanya pengen di requestin lagunya Hadramaut yang collapse. Dan ini lagunya untuk kamu.

Oke, insya Allah dengar sahabat ngerti waktu menunjukkan nih jam 11.47 menit yang dimana udah waktunya Hidar pamit. Insya Allah terima kasih buat kalian udah stay tune dimanapun di rumah ataupun di tempat kerja ataupun juga dalam perjalanan ya. Hati-hati dan juga buat kalian sedang dalam perjalanan. Dan di sini Hidar bertugas pamit undur diri dan see you next time and bye-bye.

الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على كل أمور الدنيا والدين وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الميامين المنتجبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم salli ala Muhammadin wa alih. Sambilan dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah syukur ala ni'amilah 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwang nomor 40 Kota Sukabumi. Di hari Selasa ini tanggal 15 September tahun 2026, Kontak Islami Samudra kembali melanjutkan pembahasan di hari lalu. Saat kita bicara soal Tuhan, sesuatu yang amat tidak boleh untuk dibicarakan, pemali. Ya enggak? Pemali. Padahal Al-Quran mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin. Wa'bud dan beribadahlah kalian rabbaka kepada Rabbmu, hatta sehingga yatiaka datang kepada anda al yakin, keyakinan, hingga anda yakin. Para ulama sebagian menerjemahkan al yakin itu sampai kematian. Kalau sudah mati kalian tidak perlu ibadah lagi ya, gitu enggak? Beribadah kepada Allah sampai datang kematian. Berarti kalau kalian sudah mati, kalian tidak perlu beribadah lagi, begitu? Ya enggak? Orang di surga perlu ibadah lagi enggak kepada Allah? Ya, kalau ada di surga, kalau memang surga itu ada, ya. Kalau memang surga itu ada, berarti ketika di surga apa perlu beribadah lagi manusia kepada Allah? Kalau udah selesai di dunia saja, ya. Jadi hatta ya'tiakal yakin, hingga datang al yakin itu menurut sebagian para ulama diterjemahkan menjadi sebuah kematian. Benarkah? Atau yakin itu harus kita pahami? Coba kalian pikir baik-baik. Apa sih yakin? Yakin menurut kalian gimana? Coba aplikasikan dalam kalimat yang lain selain itu. Kalau kita berbicara tentang yakin, yakin gak kamu bisa? Yakin saya bisa. Yakinkan. Bahkan dalam doa pun, ud'u rabbakum wa antum mukinuna bil ijabati. Berdoalah kalian kepada Allah, Rabb kalian. Wa antum dan kalian mukinuna. Mukinuna itu diartikan harus merasa yakin bil ijabah, kalau doa kalian akan diijabah. Yakin ya. Ada ainul yakin, hakul yakin, ada isbatul yakin. Oh, itu kan rekayasa manusia aja istilah itu ya. Tapi kan sama-sama ada.

Ya. Terus ada juga enggak dalam ayat lain, satu ayat yang menggunakan kata yakin? Coba kalian gunakan perkataan lain dengan menggunakan kata yakin, hingga kalian paham benar apa sih yakin yang sesungguhnya. Ya enggak? Penampilannya amat tidak meyakinkan. Saya tidak yakin deh kalau dia itu akan berbuat baik. Saya tidak yakin kalau dia itu akan bisa melakukannya. Saya tidak yakin kalau ini akan sampai kepada tempat yang dimaksud. Ya, itu menggunakan kata yakin. Jadi, yakin itu apa? Sebuah proses. Saya potong dulu ya. Kalau dalam Al-Quran kan banyak kata-kata yang menggunakan al-imanu, yang diterjemahkan menjadi percaya. Kalau percaya dengan yakin, sama enggak? Saya tidak percaya kalau itu akan bisa deh. Saya tidak yakin deh kalau dia itu akan bisa melakukannya. Saya tidak yakin deh kalau dia tidak. Sama enggak yakin dengan percaya? Kalimatnya berbeda ya. Yakinun hatta ya'tiakal yakin. Hatta ya'tiakal yakin. Jadi yakin itu bahasa Al-Quran, bahasa Arab, dan diterjemahkan oleh kita yakin-yakin juga gitu. Yakin gak nih? Orang itu tidak meyakinkan. Iya gak? Tidak meyakinkan deh. Kenapa tidak meyakinkan? Karena ada sedikit kelemahan yang dimilikinya. Lantaran dia memiliki karakter tertentu, lantaran keilmuannya, lantaran apa aja, hingga kayaknya saya tidak yakin kalau dia bisa. Penampilannya tidak meyakinkan, gayanya tidak meyakinkan. Seringkali kalian gunakan kata seperti itu. Itu yakin. Sama enggak yakin dalam bahasa kita keseharian yang kita pakai dengan yakin dalam ayat suci Al-Quran yang tadi kita sebut, wa'bud rabbaka hatta yatiakal yakin. Beribadahlah kalian kepada Tuhanmu hingga kalian yakin, sampai kalian yakin. Semoga lantaran dalam Al-Quran ini banyak sekali ayat-ayat menggunakan bahasa sastra, ya, atau bahasa tasbih, atau bahasa ungkapan, hingga sangat memungkinkan terjadi beragam persepsi. Coba kalian tengok, namanya juga tasbih, ungkapan ya tergantung orang memahaminya. Jadi bisa beragam. Ya enggak? Kalian memahami yakin kayak tadi ya, atau memahami? Oke, kita cuplik ya. Salah satu ayat yang menjelas, yang dia di dalamnya itu menggunakan bahasa tasbih, bahasa ungkapan ya. Kapan aja? Ada tasbih, ada wajah tasbih, ada musabah bih ya. Ada wadah tasbih. Istilah saja itu. Atau di santri itu ada yang dikatakan ilmu balagoh. Balagoh itu sastra ya. Ilmu sastra. Jadi bahasa sastra itu kan atau juga ada yang menggunakan bahasa-bahasa yang dalam gaya bahasa itu ada yang dikatakan istilah metafora, membandingkan seseorang dengan sebuah benda karena kebaikannya, karena keindahannya, atau karena keburukannya. Manusia diibaratkan dengan monyet, manusia diibaratkan dengan babi hutan, manusia diibaratkan dengan bintang, diibaratkan dengan matahari, diibaratkan dengan bulan. Itu menggunakan

bahasa metafora ya. Manusia karakternya atau sifat-sifatnya, bukan fisiknya ya. Kalau fisiknya ya nggak mungkin lah. Tapi karakternya, karakternya itu kayak monyet. Ada Al-Quran ya yang menyebutnya. Ya, apa sih? Kunu kirodatan khosiin, kunu kirodatan khosiin. Jadilah kalian seekor kera yang menghinakan. Itu bahasa metafora. Memahami akan karakteristik moralitas manusia hingga dinisbahkan kirodatan khosiin, seekor kera yang menghinakan. Atau digambarkan dengan seekor babi hutan, macam-macam. Itu metafora. Atau keindahan perilaku seseorang, kau bagaikan matahari, engkau bagaikan bulan ya. Sama. Nah, Al-Quran itu berapa persen menggunakan bahasa-bahasa tasbih atau bahasa ungkapan, hingga peluang besar sangat memungkinkan terjadi beragam pemahaman dan persepsi yang berbeda. Coba kalian tengok. Ya. Hatta yati akal yakin. Oh, yakin ini artinya kematian. Yakin itu adalah benar-benar hal itu terjadi. Saya yakin deh. Yakin ini. Yakin. Kalian kan bisa ngerti ya kata-kata yakin itu. Yakin saya bisa melakukannya. Yakin. Saya tidak yakin deh kalau ini akan sampai kepada tempatnya. Tak yakin ya gunakan. Coba kalian lihat lagi, tengok. Beribadah kepada Allah, hatta ia tiakal yakin, hingga engkau yakin. Yakin yang diibadahinya itu adalah Allah. Ini yakin gak benar barang asli original? Ya, saya kan beli spare part. Kamu yakin gak ini ori barangnya? Eh iya ya, kayaknya ini enggak juga nih. Kayak bukan ori. Barang-barang palsu. Atau gimana? Yakin lah ini ori. Yakin lah ini masih bagus, saya yakin ya. Tapi kan belum ada pengujian ya. Kan begitu. Ada hadis Nabi, kembalilah kalian dari perkara yang menyebabkan kalian ragu, dan ya kan, kembalilah kepada perkara yang yakin setelah kalian mengalami keraguan. Ragu, Roy, beragu saya. Meragukan. Jadi tidak yakin, lawan yakin berarti ragu ya. Istilah Al-Quran namanya Roib. La Roiba Fihi. Yakin enggak? Ah, saya ragu ah. Yakin enggak ini? Enggak, saya ragu-ragu banget ini. Saya tidak yakin, saya ragu. Ya ya, kalian seringkali berbicara kayak gitu. Kalian, saya pertanyaan gini. Ketika kita beribadah kepada Allah, yakin enggak yang kau sembah itu adalah Allah? Yakin enggak yang disembah itu adalah Tuhan? Yakin enggak Al-Quran itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalian yakin enggak kalau Quran itu benar-benar firman Allah? Yakin enggak? Atau jangan-jangan itu bukan perkataan, bukan firman Tuhan? Hah? Ada enggak orang yang berpikir kayak gitu? Benar enggak ini yakin tuh apa Quran itu buatan, baik buatan sesuatu yang Allah ajarkan atas Nabi, atau memang buatan Muhammad dahulu? Kira-kira gimana kalian? Kata yakin ya. Yakin enggak? Jangan-jangan yang kalian sembah itu bukan Tuhan yang sesungguhnya, tapi Tuhan abal-abal. Yakin gak? Apa tuh yakin? Dalam konteks ayat ini ya, saya tidak menempatkannya kata yakin dalam konteks yang lainnya. Tadi kan cuma perumpamaan, bukan perumpamaan, cuma pembandingan aja ya, perbandingan aja. Ketika kata yakin digunakan dan disebutkan banyak orang. Sekarang saya balik ya. Kalian yakin gak yang kalian sembah itu adalah Tuhan yang sebenarnya?
Jangan-jangan bukan Tuhan yang sebenarnya lagi, tapi Tuhan yang kalian ciptakan, yang kalian serem-seremkan. Mungkin enggak? Saya ulang pertanyaannya ya. Anda itu yakin kagak sih yang disembah oleh kalian itu adalah Tuhan yang sesungguhnya? Bukan Tuhan ciptaan dirimu. Bukan Tuhan yang kalian bayang-bayangkan, yang kalian kira-kira begitu. Ini kacau banget ya. Emang ada Tuhan yang kalian ciptakan? Ya ada lah. Manusia juga bisa melakukan hal itu. Ya enggak? Yang kalian apa? Kan dalam benak kalian, dalam pikiran kalian, Tuhan itu seperti yang kalian ciptakan. Ya enggak? Boleh enggak saya mengatakan manusia itu dengan alam pikirannya membayangkan, oh iya,

Saya menciptakan sesuatu mesin engineering, suatu mesin. Dipikir berkali-kali, dibayang-bayang dalam pikiran saya, kalau mesin itu nanti hasilnya akan begini. Saya akan menciptakan mesin apa aja deh. Apa robot kayak apa-apa. Pernah gak kalian menciptakan perkakas alat tertentu untuk memudahkan dalam bekerja? Atau menciptakan apa aja? Atau kalian menciptakan sebuah rumah, rumah impian? Atau mendesain sebuah rumah, mendesain sebuah mobil, kendaraan, atau motor, atau apa aja? Pernah ya? Pernah. Kalian bayangkan. Atau kalian yang belum kawin, yang belum kawin, menciptakan ketika kalian punya seorang istri atau punya seorang suami. Pikiran kalian kayak gimana mainnya, menciptakannya. Dan seakan kalian larut dan ikut bersama dalam impian tersebut, dalam pikiran tersebut. Pernah gak kalian melakukan hal begitu? Ini menciptakan sebuah rumah, dibayang-bayang, dicipta-cipta, begini nanti hasilnya. Setelah dalam pikiran kalian dipikirkan, diciptakan, lalu kalian bikinkan sebuah gambar, sebuah desain. Ketika terjadi sebuah desain, sebuah, saya tidak, supaya tidak terlalu banyak ya angka kesana kemarin, sebut saja sebuah rumah. Saya menciptakan sebuah rumah dalam pikiran saya, rumah yang gayanya seperti begini. Ini rumah yang saya ciptakan. Ya kan? Yang saya pikirkan. Kemudian kalian tuliskan dalam sebuah gambar. Setelah tidak sebuah gambar, kemudian kalian buktikan, kan diwujudkan impian tersebut. Ya enggak? Pernahkah kalian berpikir tentang Tuhan seperti itu? Ya kan? Tanpa kalian sadari, Tuhan itu diciptakan kalian. Oh iya ya, rupanya Tuhan tuh begini, rupanya Tuhan begitu. Dibayang-bayang ya, bagaikan dibayang-bayangnya kita membuat sebuah rumah. Akhirnya menjelmalah sebuah Tuhan yang seringkali mengadab dan menyiksa orang. Sebuah Tuhan yang begitu seram. Ya kan? Bermulakan dari pikiran kalian begitu. Ya gak? Kan mirip sama. Begitu gak? Sadar gak? Kalau kalian tengah menciptakan Tuhan, hasil pikiran kalian semua, hasil pikiran kita, ya, dengan penuh ilusi, penuh imajinasi. Apa begitu? Ya gak? Coba kalian pikir baik-baik. Setelah kalian mendengar, membaca, melihat, membaca sebuah ayat, ya, misalnya kayak ada ayat suci begini, yang banyak dikutip orang. Inna azaballah syadid. Ya. Serem ya. Serem. Kayak gimana kalian menciptakannya? Pikir kalian kayak seperti apa? Ya kan? Jadi pikiran kalian yang akan membawa, yang mengantarkan segala bentuk imajinasi. Berarti itu sepatutnya ilusi ya? Ya enggak? Apakah kalian melakukan penghambaan itu kepada Tuhan yang kalian pikirkan, yang ada dalam benak dan pikiran kalian? Atau gimana kira-kira? Keringan rasakan. Hingga terkait dengan ayat yang kemarin disebut, wa idza salaka ibadi ani fa ini qarib. Ya? Kemarin kita sebut ya. Seekor ikan yang sibuk mencari air ke sana kemarin, padahal dia hidup di dalam air. Apa kalian mirip kayak gitu? Kalian sibuk bagaikan ikan mencari air ke sana kemarin, tapi dia tengah hidup di dalam air. Mungkin gak manusia melakukan yang begitu?

Jadi kan ceritanya begini. Suatu hari ada seorang raja. Dan raja itu mendapat nasihat dari para penasihat raja. Ada ya penasihat raja itu ahli, ahli spiritualnya kali ya. Wahai raja, kita akan menghadapi musim kemarau yang panjang. Kayak seperti hari ini aja, ini musim kemarau ya. Nah, mirip-mirip kayak gini. Ini bisa bertambah 6-7 bulan ke depan lagi musim kemarau ini. Tentu saja tanaman, buah-buahan tidak akan tumbuh. Sudah pasti raja memperkirakan kalau sawahnya pada kering, kalau kebun-kebunnya mereka, ladang mereka pada kering, dari mana rakyatnya makan? Raja sendiri juga dari makan. Karena 100% penghasilan raja itu atau makannya manusia itu dari tumbuh-tumbuhan. Sampai hari ini kan ada manusia yang makan bukan dari tumbuh-tumbuhan dan dari hewan-hewanan. Hari ini manusia makan dari yang tumbuh, baik itu binatang, baik itu nabati atau hewani, semua pada tumbuh. Ada manusia makan plastik sebagai pengganti. Ada enggak manusia makan plastik? Buah-buah plastik, beras-beras plastik. Enggak ada. Semua 100% yang dimakan manusia berasal dari tumbuh-tumbuhan atau berasal dari yang tumbuh, baik itu hewan ataupun tumbuhan. Dari dulu, dari sampai sekarang ya begitu, enggak ada. Semua juga manusia makan dari yang tumbuh di alam. Tapi alamnya pada dirusak ya. Alamnya pada dirusak, pada dibikin rumah, pada dibikin pabrik, pada apa-apa. Ini tumbuhan mau jadi di mana nanti? Apa manusia akan makan plastik? Ya enggak. Begitu. Nah, raja sadar saat itu. Ya juga sih, kalau kemarau ini tiba, petani tidak bisa tanam, yang di ladang, yang di sawah, ya udah kelaparan banget. Nah, maka raja memerintahkan, kalau begitu instruksikan kepada seluruh rakyat kita, kepada seluruh gubernur yang ada di daerah, untuk membuat bendungan besar, untuk mencari sumber air besar, hingga kita bisa bertahan hidup memiliki cadangan air yang banyak. Itu instruksi raja dalam sebuah rapat. Iya kan? Dalam sebuah rapat begitu. Maka para gubernur, para menteri yang ditunjuk oleh raja itu, mereka mencari sumber air sebagai sebuah cadangan untuk mempertahankan kehidupan mereka. Karena tanpa air mereka bisa hidup. Tanpa bisa hidup ya, tanpa air mereka tidak bisa hidup, gitu maksudnya. Al-Quran kan menyebut wa ja'alla likulli syai'in ma'a, dan Tuhan telah menjadikan segala sesuatunya bersumber dari air. Apa sih hari ini yang tidak bersumber dengan air? Semuanya bersumber dari air. Tapi air manusia abaikan. Siapa yang menciptakan dan menjadikannya? Ya enggak? Gitu ya, itu air ya. Nah, air dicari membuat irigasi dan bendungan yang macam-macam deh ya, sumbernya ditemukan. Itu dibicarakan dalam rapat. Nah, rapat raja dan pembicaraan raja itu terdengar oleh ikan yang hidup di sekitar sungai-sungai kecil yang mengelilingi istana raja. Terdengar itu. Jadi kan biasanya istana itu di pinggir-pinggirnya ada kolam-kolam kecil, sungai kecil ya, yang mengelilingi istana raja, dan situ ikan hidup. Terdengar oleh raja ikan, oleh penguasa ikan. Lalu raja ikan pun mengumpulkan ikan-ikan yang lainnya, beragam macam ikan. Wahai semua saudara-saudara ikan. Ini ikan ya, kalau tadi kan ceritanya raja untuk mencari air ya, untuk membuat cadangan dan sarana air yang lebih banyak untuk menghadapi musim kemarau yang panjang. Nah, ini terdengar oleh raja ikan. Raja ikan pun sama menginstruksikan kepada seluruh rakyatnya
berkumpul dan melakukan rapat besar. Kata Raja Ikan, tadi malam saya mendengar Raja begini-begini. Akan musim kemarau yang sangat tinggi kita, dan kita akan kehabisan air, kehilangan cadangan air. Kalau begitu, mari kita bantu Raja. Kalian pergi kemana saja suka untuk mencari sumber air, di mana sumber air berada. Ayo sama-sama kita bekerja sama untuk membantu Raja, membantu kita semuanya agar kita mendapatkan cadangan air yang banyak. Ikan tuh pergi ke sana kemarin untuk mencari air, padahal dia hidup di dalam air. Sadar gak? Mirip kalian tuh begitu. Manusia tuh mirip begitu. Dia sibuk kesana kemarin mencari Tuhan, padahal Tuhan bersama dengan dirinya. Tuhan direkayasa sedemikian rupa oleh dia, oleh manusia tadi. Diserem-serem karena mendengar Tuhan itu adalah galak, Tuhan itu adalah penyiksa, Tuhan itu adalah gini dan gitu. Hingga manusia pada takut, berbondong-bondong pergi ke masjid datu, karena takut azab neraka yang diberikan Tuhan. Berbondong-bondong ramai ke majelis taklim, berbondong-bondong pergi ziarah ke kuburan, lantaran takut akan siksa Allah. Emang Allah penyiksa? Pikir baik-baik. Hah? Gitu enggak? Ayo, kita rame-rame saja pergi ke masjid. Karena Allah, kalau kita tidak ke masjid, nanti kita akan diberi neraka, disiksa kubur. Dahsyat. Saban hari itu yang kalian dengar. Ayo kita baca solawat rame-rame agar kita mendapatkan syafaat, agar kita dibebaskan dari api neraka. Saban waktu, saban hari itu manusia mendengarkan takut neraka, hingga berbondong-bondong pergi ke masjid, pergi ke musola, pergi ke kuburan, pergi ziarah kemana-mana dengan alasan takut siksa kubur dan takut siksa neraka, kepengen surga. Kan gitu dalam pikiran saban waktu, saban hari. Ketaatan beribadah itu dikendalikan oleh yang demikian rupa. Penghambaan dan pengabdian kepada Allah dikendalikan oleh surga dan neraka atau sisa-sisa yang lainnya. Tuhan itu yang kalian sembahkah? Tuhan model seperti itu yang kalian ibadahi? Kan begitu ya. Tuhan yang kalian ciptakan dalam pikiran kalian, Tuhan yang kalian sembah, Tuhan yang kalian ciptakan itu begitu dalam pikirannya. Emang sesungguhnya Tuhan begitu apa kagak? Itu pertanyaannya. Hah? Emang Tuhan tuh begitu seperti yang ada dalam pikiran kalian? Hah? Hingga kalian menyembah pun, hingga kalian beribadah pun, lantaran takut surga, takut sisa kubur. Takut surga, takut neraka ya, mau surga. Begitu ceritanya. Ya enggak? Begitu akhirnya. Coba rame-rame. Apa itu keyakinan kalian ketika engkau menghambakan diri kepada Allah, ketika engkau beribadah kepada Allah, itu dikendalikan oleh surga atau neraka? Dan itu Tuhan yang kalian ciptakan dalam pikiran kalian. Kalau Tuhan itu begitu, apa memang Tuhan sesungguhnya begitu? Itu ya pertanyaannya. Semudah cuma waktu kita telah bergeser. Sorry ya keasikan. Sampai sini dulu aja ya. Besok hari kita lanjut kembali lagi pembahasan ini. Dan terima kasih kalian telah simak Kontak Islami dari 92,3 NBS FM. Dan Kontak Islami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92.3 FM, Sulawesi number 1 hits music station. Halo insan, selamat pagi. Pagi insan muda. Gimana kamu, apa kabar insan muda? Semoga pagi kamu kabar baik dan juga selalu bahagia. Dan ketemu lagi bareng Haidar yang bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan di acara Jogging Joget in the Morning. Yang pasti sama di sini Haidar punya informasi terupdate untuk menemani kamu di pagi harinya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus, stay best radio.

Halo semua, udah buat kamu yang lagi cari phone baru, tenang, ada sih masa solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana motor tambah bisa, mau cicilan bisa, kalau bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Oh, COD bisa juga. Si masa ada toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si masa juga ada aksesorisnya, dan si masa juga ada handphone second juga loh. Nah, HP kamu yang rusak pun bisa juga diservis di si masa. Si TV, smart TV, maupun laptop top ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya, dan dijamin terlengkap deh. Nah, gak nyata ya, jahin sama udah pelayanan juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Masel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Masel di Jalan Cewangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga nih update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Masel. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official di 0857 216216 21. Senangnya belanja di Simastel.

Insomuda masih bareng Haidar yang temen kamu udah jadi jogging jaket in the morning. Dan Insomuda hari ini udah di hari Selasa ya, tepatnya di tanggal 15 bulan September 2026 nih Insomuda. Dan apa kamu udah sarapan di pagi harinya Insomuda sebelum kamu menjalani aktivitasnya nih? Yang pastinya kamu harus selalu awali pagi hari kamu dengan sarapan Insomuda, biar kamu selalu beraktivitas pun semangat dan juga fokusnya tuh terjaga Insomuda. Nah Insomuda, kalau di pagi hari yang pastinya kita awali dengan perkiraan cuaca nih Insomuda, biar kamu kalau mau berkegiatan tuh udah ada nih kira-kira cuaca hari ini bakal kayak gimana. Nah gambaran nih Haidar bakal berikan dan di mana Haidar ambil juga dari laman BMKG nih Insomuda ya. Jadi semoga aja ini perkiraan yang tepat dari BMKG per tanggal 15 September 2026. Yang tepatnya di hari ini Insomuda ya, nanti di jam 7 pagi suhu akan diperkirakan di 23 derajat Celcius dengan ya diperkirakan bakal cerah Insomuda ya. Yang di mana ini ada ambil dari BMKG di Kota Sukabumi ya, perkiraan cuaca di Kota Sukabumi Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Jawa Barat. Dan untuk di jam 8 pagi Insomuda ya, suhu meningkat di 25 derajat Celcius dengan perkiraan cuaca yang akan cerah, dan hingga di jam 9 pagi pun masih cerah dan hanya meningkat di 27 derajat Celcius Insomuda, meningkat 2 derajat yang lebih hangat. Dan kembali untuk di jam 10-nya Insomuda kembali lebih hangat ya di 29 derajat Celcius hingga diperkirakan masih cerah dan Insomuda ya. Untuk jam 11 dan hingga jam 12 pun masih cerah Insomuda dengan suhu yang meningkat di 30 hingga 31 derajat Celcius. Dan Insomuda untuk di jam 1 siangnya di sini ada perubahan cuaca yang berbeda, yang dimana sebelumnya ini cerah. Nah kali ini di jam 1 hingga di jam 2 siangnya nanti bakal cerah berawan nih Insomuda ya, dengan suhu yang menurun di 30 derajat Celcius hingga di 27 derajat Celcius di jam 2 siangnya nanti. Nah untuk di sore harinya Insomuda ya, tepatnya di tanggal 15 September 2026, tepatnya di jam 3 sore nanti bakal menurun kembali di 26 derajat Celcius, tapi kembali lebih cerah Insomuda dibandingkan di jam 2 siangnya nanti. Yang untuk di jam 4 sore Insomuda cuaca masih diperkirakan cerah hingga di jam 5 sorenya juga ya. Dan namun suhu yang terus menurun karena mungkin ya mau menuju di jam malam Insomuda, jadi lebih agak dingin Insomuda di 24 derajat Celcius hingga di 22 derajat Celcius. Nah kalau malam harinya kayak gimana? Nah kalau malam harinya Insomuda di jam 6 malam bakal berawan Insomuda, berbeda dari sebelum-sebelumnya yang dimana siang hari hanya cerah, cerah berawan. Dan kali ini berawan di jam 6 malam hingga di jam 7 malamnya Insomuda ya, dengan suhu yang stabil nih dari jam 6 hingga di jam 7 malam nanti masih stabil di 21 derajat Celcius. Dan hingga di jam 8 pun Insomuda ya kembali nih ya cerah berawan dengan suhu yang masih tetap stay di 21 derajat Celcius hingga di jam 9 malam Insomuda ya kembali menurun di 20 derajat Celcius dengan perkiraan cuaca yang berawan. Kembali cerah berawan di jam 10 hingga di jam 12 malamnya Insomuda, cerah berawan dengan suhu yang terus menurun di 20 hingga 19 derajat Celcius. Dan untuk hari ini berarti tidak akan ada hujan Insomuda ya, diperkirakan oleh BMKG untuk hari ini tidak akan ada hujan. Tapi ya nggak ada salahnya juga mungkin buat kamu yang mau berkegiatan keluar ruangan, lebih baiknya bawa jas hujan ataupun payung ya. Karena emang ini cuaca tuh emang susah ditebak Insomuda, nggak bisa ditebak. Ini hanya perkiraan yang semoga aja tepat untuk mengawali kamu di pagi harinya, biar kamu nggak kaget juga nih Insomuda dengan cuaca yang ada untuk hari ini.